0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Airul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa? Bener adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Ya, soal
3: Pak, bener Pak.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN kepada Bank Indonesia.

0: menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
1: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
0: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Ya, jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
1: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
1: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara, sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang, tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah

0: cukup tegas untuk apa namanya menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya di sini, Monica Lanway, dan tentunya tidak sendiri. Saya juga ditemani, ada siapa di sini? Halo.
1: Hai, ada Asri.
0: Oke, ada Asri yang kembali menemani pendengar setia di pagi hari ini bersama Monica di sini, siap menemani Anda ya dalam aktivitasnya. Dan Asri, tidak terasa ya kita sudah ada di jam 8 nih, menuju jam 9. Dan biasanya jam-jam seperti ini aktivitasnya sudah mulai ramai ya.
1: Iya, betul banget nih Kak. Ada juga yang masih sibuk ngantor, sekolah, ke pasar, tempat kerja, dan ada juga yang masih dalam perjalanan nih Kak.
0: Masih on the way ya, sedikit lagi udah sampai sepertinya. Oke. Nah, cek dulu nih di jam-jam seperti ini, apakah sudah sarapan, sudah minum air putih, sudah ngopi, ngeteh atau belum nih?
1: Jangan-jangan dari pagi cuma minum teh nih Kak, terus bilang ya udahlah sarapannya nanti aja.
0: Bahaya tak? Ya, karena padahal ya kita punya tubuh juga butuh tenaga. Jadi jangan sampai pekerjaan baru mau mulai di jam-jam seperti ini energinya sudah habis duluan.
1: Kalau pekerjaan mulai banyak nih Kak, jangan langsung panik. Kerjain satu-satu aja dulu, yang penting tetap tenang Kak.
0: Iya, tetap tenang ya. Oke, karena memang kalau pekerjaan yang menumpuk itu akan membuat mood kita juga ikut berantakan. Jadi mood kita itu sangat menentukan pekerjaan kita ya.
1: Betul banget nih Kak. Nah, pendengar, apapun aktivitas pagi ini, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan tubuh kalian.
0: Iya, dan pastinya jangan kemana-mana karena saya Monica bersama Asri akan terus menemani aktivitas pendengar, baik yang sedang bekerja, belajar, berkendaraan, jualan maupun yang lagi masih santai di rumah.
1: Iya, biar aktivitas pagi ini tuh tidak terasa sendirian nih Kak, karena ada kami dan RRI yang siap menemani sampai aktivitas berikutnya.
0: Iya, betul sekali. Tetap bersama kami, nikmati musik dan informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
1: Selamat beraktivitas pendengar RRI, semoga hari ini urusannya lancar, rezekinya bertambah.
0: Amin.
1: Dan mood tetap terjaga sampai akhir nanti.
0: Amin ya, amin. Tetap terkendali. Oke, Asri, sebelum kita hadirkan lagu-lagu di ruang dengar pendengar, kita juga akan update ya satu informasi lagi yang tentunya kita kutip dari rri.co.id. Kali ini informasinya terkait dengan Pertamina Patraniaga dan KPK Perkuat Tata Kelola Pasokan Energi. Langsung saja saya akan sampaikan kepada pendengar, Pertamina Patraniaga memperkuat langkah pengamanan pasokan bahan bakar minyak atau BBM serta liquid petroleum gas atau LPG, dan dinamika geopolitik global saat ini mulai berdampak langsung terhadap rantai pasok minyak mentah pasar dunia. Pertamina Patraniaga menyampaikan langkah pengamanan produk energi tersebut pada Selasa 22 September 2026 kemarin, dan juga perusahaan energi nasional ini terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan energi secara cepat dan terukur. Oke, pendengar dan Kak Asri, informasi ini kita bisa terus akses ya melalui portal rri.co.id. Oke, kita akan hadirkan satu lagu pertama di sesi ini dari Naf Terus Berlari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: takkan kurelakan kau. Sudah menemani kita di pagi hari ini, dan tentunya saya dan Asri kembali menyapa Anda pendengar dalam program Alor Pagi. Ini kita di pukul 9 lebih 10 menit. Harusnya di pagi hari ini ada narasumber ya, untuk ada dialog interaktif nih Kak Asri. Tapi karena tidak ada narasumber, kita akan hadirkan informasi-informasi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nah, kali ini Asri kita mau membahas terkait topik kita apa nih?
1: Topik kita adalah El Nino dan dampak bagi kehidupan kita nih Kak.
0: Oke. Jadi pendengar dan juga Kak Asri, coba nih kita perhatikan ya, beberapa waktu terakhir cuaca terasa panas, hujan juga belum turun merata ya, khususnya di Indonesia. Dan di beberapa tempat juga masyarakat mulai merasakan sulitnya mendapatkan air nih.
1: Betul banget nih Kak, kondisi seperti ini tidak terlepas dari fenomena iklim yang sering banget terjadi. Salah satunya adalah El Nino.
0: Bentar, Asri, sebenarnya El Nino itu apa sih? Jangan-jangan pendengar ada yang berpikir kalau El Nino itu nama orang lagi.
1: bukan ya guys. El Nino itu adalah fenomena iklim ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik tropis mengalami pemanasan. Dampaknya nih Kak, bisa mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.
0: Oh, jadi begitu ya ternyata. Dan Asri, untuk Indonesia sendiri, salah satu dampak yang paling terasa adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah.
1: Aduh, benar nih teman-teman. Bahkan berdasarkan pemantauan BMKG nih Kak, pada September 2026 El Nino berada pada intensitas sangat kuat nih Kak.
0: Wow.
1: BMKG juga memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran rata-rata kilometrologisnya nih Kak.
0: Wow, ya berarti sudah ada prediksi ya dari BMKG. Jadi kalau masyarakat sekarang merasa kok hujan lama sekali datang ya, tidak saja masyarakat

0: masyarakat kita juga nih bertanya-tanya, kok panas sekali, kok hujan tidak muncul ya. Memang ada faktor iklim ya yang perlu kita perhatikan bersama nih.
1: Iya nih, tapi perlu diingat juga nih guys, El Nino tidak berarti setiap daerah pasti tidak akan turun hujan sama sekali. Yeah. Hujan di lokasi, hujan lokal menjadi biasa ter... Hujan lokal masih biasa terjadi di sejumlah wilayah. Jadi kita harus tetap perlu melihat informasi cuaca dan iklim sesuai wilayah masing-masing ya guys.
0: Iya betul sekali, jadi ini sangat penting untuk kita itu mengecek informasi-informasi terkait dengan cuaca iklim kita. Dan itu tentunya jangan lupa ya untuk terus update informasi terkait dengan cuaca. Di apa, di
1: daerah
0: BMKG
1: masing-masing juga.
0: Daerah masing-masing di BMKG terdekat. Oke, ada beberapa dampak El Nino juga, tapi kita bahasnya setelah kita mendengarkan satu lagu berikut dari Princess, Jangan Pergi.

0: Okay, dua lagu ya dari Radia Hebat dan juga Pencuri Hatiku. Sudah menemani kita dan tentunya Asri, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan El Nino tadi. Kita lanjutkan dengan dampak ya, ada beberapa dampak dari El Nino tersebut. Nah, yang paling dekat dengan kehidupan kita tentu saja air. Kalau hujan berkurang dan dalam waktu yang lama ya, sumber-sumber air bisa ikut terdampak nih.
1: Oke, betul banget. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, air untuk ternak, pertanian, sampai kebutuhan masyarakat sehari-hari.
0: Iya, betul sekali. Makanya dalam kondisi seperti ini, Asri dan juga pendengar, kita perlu untuk hemat air ya, bukan sekedar slogan nih. Hemat air itu bukan sekedar slogan.
1: Betul banget. Tapi ya, harus dilakukan. Bukan sekedar slogan. Misalnya ketika mencuci, mandi, menyiram tanaman, atau menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga, gunakan seperlunya aja nih teman-teman. Jangan sampai air terbuang sia-sia, kan sayang ya teman-teman.
0: Betul sekali. Jadi kalau habis pakai itu harus matikan dulu kerannya, jangan sampai terbuang. Karena kita tidak pernah tahu ya, satu atau dua minggu ke depan kondisi sumber air kita akan seperti apa.
1: Dan kalau kita bisa menghemat air dari sekarang, setidaknya kita ikutlah menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan bersama.
0: Betul sekali. Dan dampak yang kedua nih Asri, dampak kedua adalah pertanian. Itu juga bisa terdampak ya dengan fenomena El Nino ini. Kalau hujan berkurang, petani tentu menghadapi tantangan dalam menyediakan air bagi tanaman mereka nih.
1: Nah, BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi kekurangan air dapat mengganggu fase pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, bahkan meningkatkan resiko gagal panen atau puso pada kondisi tertentu nih, Kak.
0: Wow, ini juga akan berdampak lebih besar lagi ketika gagal panen. Pastinya pangan kita tidak tersedia lagi nih. Jadi itu juga bisa berdampak besar ya. Artinya bahwa dampak El Nino ini tidak berhenti di soal cuaca saja. Bisa juga berlanjut ke urusan pangan yang seperti tadi sudah saya sampaikan.
1: Nah, betul banget nih, Kak. Karena ketika kita produksi pertanian terganggu, tentu masyarakat perlu memperhatikan ketersediaan dan harga pangan.
0: Betul. Jadi tidak saja pangan, tidak saja cuaca, tidak saja pangan, tetapi harga pangan juga akan terdampak. Jadi ada bersambungan ya. Begitu. Oke, betul sekali ya untuk ketersediaan pangan dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita ke dampak yang ketiga nih. Ternyata dampak ketiga ini selain air dan juga pertanian yang tadi kita sampaikan, ada juga satu hal yang harus kita waspadai, yaitu kebakaran.
1: Oke, karena kondisi yang panas dan kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar nih, Kak. BMKG juga menyebutkan kondisi atmosfer kering yang diperkuat oleh El Nino meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah nih, Kak.
0: Yang seperti sekarang lagi terjadi ya di Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Betul. Yang juga penanganannya itu masih sampai sekarang ya, per 22 September kemarin juga masih ditangani dan puji Tuhan sudah mulai berkurang ya untuk karhutla ini. Jadi jangan nih sembarang kita bakar sampah, apalagi membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kita harus memperhatikan juga ya ketika kita bakar sampah, apalagi juga di Kabupaten Alor kita yang akhir-akhir ini juga panas, angin. Jadi kalau bakar sampah, bila perlu itu di sore-sore atau di pagi-pagi benar.
1: Karena api yang awalnya kecil nih, Kak, bisa menjadi besar, bisa menjadi persoalan besar bagi kita di lingkungan yang sangat kering ini, Kak.
0: Iya, betul sekali. Nah, ternyata ada dampak kesehatan juga nih dari El Nino. Jadi untuk dampak kesehatannya ini juga sangat mengganggu, sangat bisa berdampak ya pada kesehatan kita. Jadi untuk pendengar setia, untuk Asri dan pendengar dimanapun berada, jangan lupa juga jaga soal kesehatan. Cuaca panas, kondisi kering bisa membuat tubuh kita lebih mudah muda kehilangan cairan.
1: Waduh, makanya teman-teman kalau misalnya nggak mau kehilangan cairan, kita harus minum yang cukup, kurangi aktivitas berat, di bawah terik matahari, kalau tidak diperlukan nih, nggak usah lah, nggak usah kerja banyak-banyak ya. Dan gunakan perlindung seperti topi atau payung ketika beraktivitas di luar.
0: Jadi kalau ada asap kebakaran, kita juga perlu waspada terhadap kualitas udara kita.
1: Betul ya, BMKG mengingatkan kondisi seperti ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan nih Kak, termasuk masalah pernafasan dan dampak paparan suhu panas.
0: Iya. Nah itu dia ya dampak-dampak, ada beberapa dampak nih Asri yang sudah kita sampaikan ke pendengar setia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita akan bahas lagi setelah kita dengarkan satu lagu.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan kita di kali ini ya, Kak Asri. Di pagi ini kita tadi sudah membahas nih terkait dengan El Nino dan juga dampaknya. Nah, Kak Asri, lalu apa nih sebenarnya yang harus kita lakukan? Pasti ini ditanyakan ya oleh pendengar setia dimanapun berada. Nah, sebagai masyarakat biasa, apa nih yang bisa kita lakukan?
1: Yang bisa kita lakukan ya guys, tidak harus melakukan hal yang besar nih Kak, tapi kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana atau yang kecil-kecil dulu.
0: Yang pertama, hemat air tentunya.
1: Betul. Nah, yang kedua, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan.
0: Yang ketiga, tentunya jaga kesehatan saat cuaca panas.
1: Nah, yang keempat, bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, terus pantau informasi cuaca dan iklim agar bisa menyesuaikan kegiatan dengan kondisi yang ada.
0: Betul sekali. Dan yang tidak kalah penting juga nih Asri, jangan mudah percaya informasi tentang cuaca yang belum jelas sumbernya ya.
1: Betul banget nih. Pantau informasi dari sumber resmi BMKG karena kondisi cuaca bisa berbeda di setiap wilayah di Indonesia.
0: Wilayah masing-masing ya. Oke, jadi untuk pendengar, El Nino bukan hanya istilah yang kita dengar di berita-berita.
1: Dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih, dari air, pertanian, kesehatan, bahkan resiko kebakaran.
0: Betul sekali. Dan untuk menghadapi kondisi seperti ini, kita tidak perlu panik juga ya Kak Asri.
1: Betul, yang penting lebih siap, lebih hemat, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
0: Karena kalau hujan belum datang apa?
1: Aduh, setidaknya kita jangan sampai kehabisan air karena lupa menghemat nih Kak, bahaya banget.
0: So, untuk pendengar, tetap jaga kesehatan dan bijak menggunakan air di lingkungan kita.
1: Nah, dan jangan lupa kami tetap menemani aktivitas Anda pagi ini. Tetap bersama kami karena informasi penting akan terus kami hadirkan dengan obrolan yang ringan dan mudah untuk dipahami.
0: Iya, betul sekali. Pendengar RRI, saya Monica Lanwai dan juga Asri akan terus menemani Anda ya hingga di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Halo Radio, kebanggaan kita semua.

Pendengar dari Jakarta, dikabarkan Badan Pangan Nasional atau Bapnas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen. Stabilisasi inflasi dinilai perlu dilakukan tanpa pengorbanan harga yang diterima petani dan peternak. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapnas Hermawan mengatakan sejumlah komoditas mengalami harga di atas harga acuan. Kondisi tersebut berbeda dengan komoditas lain yang justru berada di bawah harga acuan dan perlu mendapat perlindungan. Pada minggu ketiga September 2026, harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani mencapai Rp7.218 per kilogram. Harga tersebut 11,5% di atas harga acuan pembelian. Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp13.461 per kilogram. Angka tersebut 12,7% di atas harga pembelian pemerintahan atau HPP. Harga jagung pilihan kering juga tercatat Rp5.664 per kilogram. Harga tersebut 8,43% di atas harga acuan.

0: Oke, mendengar lagu dari Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang ya, menemani kita, dan kita sudah di penghujung di pukul 10 lebih 1 menit. Artinya bahwa program siaran di Alor Pagi akan berakhir ya Kak Asri di pagi hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi di siaran selanjutnya tentunya di hari esok. Dan karena itu pendengar, saya Monica Lanmai dan ada
1: saya Asri Sayamaduru
0: mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Selamat

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Nah, di kesempatan ini saya ini kembali menyapa Anda semuanya. Dan sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bersama narasumber kami, Bapak Aibtu Yeremias Naitili, PS Kapol Subsektor Bikome Nelulat Polsek Memafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Seperti apa upaya pencegahan penyeludupan di wilayah perbatasan? Kita akan simak bersama di Pro 1 RRI Atambua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di kesempatan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami yang mana saat ini sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, ada Aibtu Yeremias Naitili, PS Kapol Subsektor Bikomi Nilulat, Polsek Memafo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita sapa dulu ya, saat ini sudah berada di ujung telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI Pro 1. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat juga Bapak ya. Ini lagi di kantor ya Pak ya.
1: Iya Ibu.
0: Oke. Cuaca di sana ya, pagi hari ini seperti apa?
1: Ya, puji Tuhan, dalam situasi cuaca sekarang cerah dan baik untuk kegiatan masyarakat.
0: Oke, kita di sini pagi-pagi dingin, Pak. Oke ya. Baik ya, untuk topik kita pagi hari ini terkait dengan upaya pencegahan penyeludupan di wilayah perbatasan. Kita mau ingin tahu ya, sejauh ini strateginya seperti apa sebagai salah satu bentuk pencegahan penyeludupan, karena memang kita berbatasan dengan saudara-saudari kita yang berada di Oekusi. Seperti itu ya Pak ya, tidak salah ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, ya, ya. Baik ya. Ini boleh diketahui, saat ini personil yang bertugas di ke pospol Bikomi Nilulat kira-kira berapa sih Pak untuk saat ini?
1: Untuk saat ini personil kami berjumlah 4 orang, masuk dengan saya yang saat ini bertugas di pospol Bikomi Nilulat.
0: Siap. Itu menjangkau ya, berapa kecamatan begitu nih Pak? Satu saja atau memang ada menjangkau beberapa wilayah begitu?
1: Kita satu kecamatan menjangkau 6 desa. Bikomi Nilulat terdiri dari 6 desa, kecamatan 6 desa.
0: 6 desa. Semua daerah itu ya, memang 6 desa itu berada di apa nih? Berada di berbatasan dengan Oekusi atau bagaimana?
1: Iya. Ya, untuk dijelaskan lebih detail bahwa dari 6 desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi. Iya. Ya.
0: Oke. Berbatasan langsung ya, berarti ini memang darat ya kalau di sana seperti itu.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke. Tapi yang kalau diamati sejauh ini seperti apa masyarakat ya kita di Bikomi Nilulat dengan saudara-saudara kita di Oekusi, seperti apa kebersamaan mereka dalam kehidupan setiap hari seperti itu?
1: Sejauh ini kami sama seluruh masyarakat di Bikomi Nilulat ya, bersama dengan instansi terkait yaitu pemerintah kecamatan, TNI yang berada bertugas di perbatasan, kita membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah di Bikomi Nilulat.
0: Oke, tapi ada kita ya di perbatasan RR DTL ini ada beberapa wilayah juga yang mana untuk aktivitas dalam hari ini pasar juga itu memang ada berada di pintu batas. Kalau di sana sendiri bagaimana nih Pak?
1: Untuk kegiatan pasar memang benar adanya di pintu perbatasan antara negara kesatuan RI dan negara Timor Leste. Memang sejauh ini pasar yang dibangun di pintu perbatasan itu lebih banyak masyarakat kita sendiri yang berbelanja ke situ, karena dari dalam mau keluar ke kita itu mungkin keterbatasan akses transportasi. Jadi yang kita melihat itu transportasi tidak lancar dan akses jalannya tidak memadai untuk masyarakat dari pinggiran perbatasan daerah Oekusi itu untuk datang berbelanja ke pasar kita. Untuk sementara itu seperti itu.
0: Ya. Oke, berarti memang untuk pertemuan masyarakat itu sudah sering ya dilakukan, bukan saja pada acara atau acara-acara tertentu, tetapi di untuk aktivitas pertemuan di pasar itu juga sudah dilakukan di setiap minggu begitu nih Pak?
1: Iya, benar sekali ya. Iya.
0: Oke. Dan juga tadi dikatakan bahwa sejauh ini bersinergi dari beberapa stakeholder begitu nih, Pak. Bagaimana cara membangun komunikasi juga dalam hal ini sebagai bentuk pencegahan penyeludupan ke saudara-saudara kita ke sebelah seperti apa, atau mungkin sebaliknya juga seperti itu?
1: Ya, baik Ibu, baik. Jadi kami juga membangun kolaborasi dengan rekan-rekan TNI di perbatasan untuk melakukan patroli secara rutin, baik itu pagi atau siang maupun malam di jam-jam rawan yang kita pastikan ada kegiatan terselubung. Tapi selama kami berada di dalam lingkungan kecamatan di Komini Lula, kami membangun komunikasi, kami melakukan patroli, tidak ditemukan ada aktivitas masyarakat liar dengan melakukan penyelundupan secara terselubung.
0: Oke, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya bagaimana kalau Pak Irem dan juga teman-teman melihat aktivitas masyarakat, apakah aman, tidak ada penyeludupan dan juga lain sebagainya, itu seperti apa nih Pak?
1: Dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menjabat Kepala Sektor di Komini Lula sampai kemarin saya masuk menjadi Kepala Sektor di Komini Lula, sepanjang kita melihat ini, masyarakat lebih banyak bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Memang juga kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyeludupan barang seperti sembako, BBM. Itu kita selalu memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan itu, karena kita juga menjelaskan ancaman hukuman bagi pelaku apabila tertangkap.
0: Siap. Tapi kalau dilihat dari pemahaman masyarakat sendiri bagaimana nih Pak?
1: Puji Tuhan, masyarakat sangat antusias dan mereka memahami larangan dan ancaman hukuman. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa kalau kita sendiri hanya contoh bawa sugar mie, kita bawa jual ke sana, harganya berapa, kita tertangkap, kita masuk penjara bertahun-tahun. Nah, di situ tingkat kesadaran masyarakat itu yang membuat mereka itu akhirnya tidak mau. Nah, mereka dengan sendirinya tidak mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara terselubung.
0: Oke.
1: Tingkat kesadaran mereka sangat tinggi.
0: Ya. Baik, tingkat kesadaran mereka sangat tinggi. Tapi bagaimana nih Pak ya, untuk bidang pertanian tadi dikatakan bahwa mereka kebanyakan sibuk di bidang pertanian juga begitu. Untuk itu kan salah satu daerah yang dulu memang kita sama-sama tapi sudah terpisah begitu ya. Bagaimana untuk bidang pertanian mereka? Apakah ada juga yang memang mungkin tanahnya itu atau kebunnya itu dimasuk ke eksekusi atau sebaliknya begitu nih Pak? Untuk sejauh ini diamati seperti apa?
1: Baik, jadi masyarakat kita di sana itu sekarang ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk secara kelompok untuk melakukan pertanian dengan didukung oleh pemerintah kecamatan setempat untuk mereka dalam hal ini menanam lombok, tomat. Nah, kalau untuk jagung ini kan dia musiman pada musim-musim tertentu. Tapi yang mereka lakukan selama ini adalah tanam lombok, tomat, terus sawah juga ada, tapi melalui pendampingan dari instansi kecamatan terkait untuk melakukan pendampingan terhadap tanaman itu. Dan di samping itu juga kemarin 3 bulan yang lalu itu kalau tidak salah, dari pemerintah provinsi NTT juga kemarin melakukan edukasi-edukasi baru, yaitu dengan memberikan materi, memberikan sumbangan dari gubernur NTT terkait dengan UMKM, yaitu yang bergerak di bidang keripik pisang dan ubi. Ya, itu.
0: Oke.
1: Maka itu ada beberapa kelompok di desa, mereka sudah lakukan kegiatan yang disponsori oleh gubernur NTT.
0: Oke. Siap ya. Oke, berarti itu salah satu bentuk bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Tapi dengan aktivitas yang dilakukan dalam berbagai bidang yang ada, tidak menjadi salah satu peluang untuk melakukan penyeludupan seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, seperti itu. Itu dengan tujuannya dari pemerintah provinsi itu juga berkolaborasi dengan kita, TNI Polri, dan stakeholder setempat. Tujuan kita berada di landasan itu untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan liar seperti penyelundupan masuk dan masuk keluar barang antara kita negara RI dengan Timor Leste.
0: Oke. Okay. Untuk patrolinya rutin ya Pak ya?
1: Iya Ibu, untuk kita melakukan patroli secara rutin dan berkala, selalu bersama-sama dengan teman-teman di pos TNI perbatasan berkoordinasi untuk melakukan patroli secara rutin dan berkala.
0: Oke, boleh kita ketahui ya, ketika menemukan masyarakat yang melakukan penyeludupan seperti itu, boleh kita ketahui apa saja sanksi yang akan didapatkan oleh masyarakat itu sendiri?
1: Sepanjang kami melakukan patroli tidak menemukan, ya belum menemukan adanya masyarakat yang melintas tanpa izin. Tapi selalu kita memberikan edukasi kepada masyarakat ketika kita patroli, mendapati masyarakat yang berkebun di wilayah dekat dengan perbatasan, kita selalu kasih edukasi untuk kalau ada barang atau ada orang dari sebelah membeli barang, atau kita dari sini mau jual barang sebang, sebaiknya tidak usah, karena di sini kita melakukan patroli terus secara berkala. Kalau sempat kita temukan, pasti kita ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
0: Oke, siap ya. Kalau yang dilihat sejauh ini yang menjadi tantangan tersendiri ketika adanya penyeludupan, pencegahan penyeludupan itu apa sih Pak?
1: Sejauh ini yang kita lakukan itu, kita tetap memberikan edukasi, tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat, para masyarakat kita yang ada di wilayah perbatasan itu, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ini, tidak melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dalam artian ya, kalau kita mau kolaborasi membuka pasar, tentunya kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada untuk masyarakat bisa merasakan atau menjual hasil-hasilnya para warga negara Timor Leste. Ya, di situ ada keseimbangan nilai ekonomi antara masyarakat kita dengan masyarakat negara Timor Leste.
0: Siap, berarti memang ada masyarakat juga yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor ya, beberapa hasil pertanian, peternakan dan juga lain sebagainya ke Timor, ke Ekusi begitu Pak atau bagaimana?
1: Iya, artinya kita memberikan edukasi ketika ada mau melakukan jual beli atau melakukan pasar, itu melalui jalur yang resmi supaya tidak ada terkesan bahwa ada kegiatan-kegiatan tersebut, dan itu mereka dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepabean yang ada.
0: Oke, siap ya. Apa yang menjadi harapan dan juga pesan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Bikome ini, Lula, terkait dengan pencegahan penyeludupan ke negara tetangga seperti itu nih, Pak? Silahkan.
1: Oke, baik. Jadi harapan dari kami, khususnya dari kepolisian, Polda NTT, Polres Timur Tengah Utara, dan Polsek Limau Timur, Polsek Setia Bikome Lula, harapan besar kami adalah masyarakat tetap bekerja seperti sesuai ikut dengan keadaan di wilayah kita masing-masing, dan bekerja dan terus bekerja, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Jadi harapan kita adalah masyarakat tetap berada di dalam lindungan, dan kita selalu memberikan jaminan keamanan untuk masyarakat, khususnya di komunitas.
0: Oke, ada upaya yang ingin dilakukan di tahun 2026 ini sebelum akhir tahun terkait dengan upaya penyeludupan ini, Pak?
1: Upaya-upaya yang mungkin kita akan lakukan adalah mungkin kami tetap membangun komunikasi yang baik antara kita, pihak negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan di Bumi Dulat, dengan masyarakat Timor Leste untuk selalu berkolaborasi dalam hal hubungan kekeluargaan.
0: Oke. Baik, mau ditambah lagi boleh ya, Pak ya?
1: Oke, mungkin dari kita seperti itu. Selanjutnya kami kembalikan ke RRI.
0: Siap.
1: Terus satu, mungkin bisa ada pertanyaan lainnya atau memang waktunya terbatas, kan? Silakan.
0: Okay. Ya. Baik, Pak Yeremia. Ini kalau boleh diketahui, kesibukan saat ini apa saja nih ya, selain rutin melakukan upaya pencegahan penyeludupan di wilayah perbatasan, mungkin ada kesibukan yang dilakukan bersama dengan teman-teman di Polsek Bikome ini, Lulat, begitu nih, Pak?
1: Oh ya, ya, kesibukan yang lain kita selalu patroli ke rumah-rumah masyarakat, memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk selalu tetap bekerja bertani, khususnya di bidang pertanian maupun peternakan. Mungkin ke depan nanti kita ada membuat satu kelompok kecil dalam hal dan bergerak di bidang peternakan. Dalam hal ini mungkin ternak ayam, nanti kita dalam tahun ini kita ada progres untuk buat satu kelompok kecil untuk di bidang peternakan ayam.
0: Oke. Siap ya, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu nih, Pak.
1: Amin, baik. Terima kasih. Kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk membantu dan membangun wilayah setempat.
0: Amin ya. Bila ada kegiatan jangan lupa ya, kita update juga di RRI Atambua.
1: Baik, terima kasih. Silakan. Nanti kita selalu komunikasi, jika kegiatan ini berjalan pasti kami selalu komunikasi memberikan informasi.
0: Baik, kita tunggu. Terima kasih banyak Pak Yerem dan juga teman-teman semua di sana. Salam sehat, salam sukses selalu.
1: Amin, terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, demikian ya perbincangan kami bersama dengan narasumber kami di kesempatan ini terkait dengan upaya pencegahan penyeludupan di wilayah perbatasan, di mana tadi kita menanggapi bahwa di sana ternyata mereka berkolaborasi dengan beberapa pihak sebagai salah satu bentuk kolaborasi untuk bersama-sama mengedukasi, kemudian juga mencegah bila ada kegiatan atau tindakan penyeludupan ke negara tetangga. Harapan kita semoga ke depan tidak ada, dan juga kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

mendukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang inspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar informasi, kembali kami hadirkan di mana kami kutip dari portalnya rri.co.id, biaya pakan menyerap sekitar 60 hingga 80% biaya usaha peternakan. BRIN mengembangkan bungkil malapari sebagai alternatif pakan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pakan. Di mana peneliti ahli media pusat riset peternakan BRIN, Rantan Krisnan mengatakan pakan lokal dapat mengurangi ketergantungan bahan impor. Menurutnya Indonesia perlu mengembangkan sumber pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Ia menjelaskan malapari selama ini dikenal sebagai tanaman penghasil bahan bakar nabati. Minyak dan juga bijinya dapat diolah menjadi biodiesel, sedangkan prosesnya menghasilkan bungkil dalam jumlah yang besar. Bungkil malapari memiliki kandungan protein kasar sekitar 24 hingga 30% dan serat relatif rendah, kandungan serat sekitar 4 hingga 7%, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Ia menyebutkan bungkil malapari berpotensi digunakan untuk ternak ruminansia maupun juga monogastrik. Namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa keberadaan senyawa anti nutrisi. Di mana senyawa tersebut ya perlu dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemanfaatan nutrisi dan juga performa ternak. Rantan menyebut ya sejumlah senyawa dalam malapari masih perlu diteliti lebih lanjut. Baik untuk Anda semuanya pendengar RRI, demikian informasi ini kami kutip dari portalnya rri.co.id. Jadi bagi Anda yang mau ingin mengakses, silahkan kunjungi websitenya sekali lagi di rri.co.id.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Mengapa ini? Mengapa sangat penting, Ibu?
1: Baik ya, Pak Rinti. Jadi penanaman nilai harmoni dan moderasi beragama itu sangat penting sekali ya, dimulai sejak sekolah dasar. Karena ada beberapa alasan yang menurut saya sangat krusial. Yang pertama, usia SD itu adalah masa emas pembentukan karakter. Jadi pada fase ini perkembangan kognitif dan emosional anak-anak itu sangat dinamis. Kemudian nilai-nilai dasar, kemudian sikap toleransi, serta pandangan hidup yang ditanamkan pada usia ini itu pasti akan membekas ya, membekas secara mendalam, dan itu bisa menjadi fondasi karakter mereka pada saat nanti dewasa. Yang kedua, pencegahan prasangka sejak dini, sejak usia anak SD ya. Jadi anak-anak itu mulai menyadari bahwa adanya perbedaan latar belakang, perbedaan suku, agama di lingkungan sekitar mereka. Jadi tanpa bimbingan yang tepat, ketidakpahaman dapat berkembang menjadi stigma negatif. Jadi pengenalan moderasi beragama secara dini ini bisa mencegah tumbuhnya rasa inklusivisme. Yang ketiga, membangun kemampuan empati dan komunikasi. Jadi dalam mengajarkan harmoni sejak dini itu kita melatih anak-anak untuk bisa berinteraksi

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk, makan apa? Yuk, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Level, makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, apa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi lain pendengar, di mana Wakil Menteri Pertahanan RI Doni Irmawan Taufanto menilai interoperabilitas alutsista penting menghadapi perkembangan ancaman pertahanan. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi kunci agar seluruh unsur pertahanan dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Menurutnya, kecepatan memperoleh informasi dan ketepatan membangun situasional menjadi faktor penting. Keandalan sistem komando dan kendali jika menentukan kemampuan menghadapi dinamika ancaman. Data akurat dan juga data tersedia secara real-time menjadi pengganda kekuatan dalam konsep network-centric warfare, di mana itu menjadi salah satu yang diperlukan agar seluruh unsur dapat terhubung dan bekerja secara terpadu. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di 91.5 plus 1 RRI Atambua.

merupakan satu hal yang sebenarnya sudah bukan barang umum lagi ya. Namun kita bicara soal pelayanan, sebenarnya esensi pelayanan itu bahwa tindakan memberi dan mengawi dengan tulus. Kata kuncinya adalah kecepatan, bahwa melayani, memberi, dan mengawi itu dengan tulus dan juga harus dengan cepat begitu. Sehingga salah satu hal yang dilakukan adalah melalui dengan digital. Nah, hasil yang kita, hasil penelitian kita bahwa memang ada peningkatan, artinya ada kecepatan pelayanan dengan berbasis digital yang kita temukan. Jadi itu sebenarnya sudah cocok ya dengan kita lihat di Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pada butir B-nya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Plasa sendiri, Plasa Timur Atambua, kita sudah lihat bahwa semua pelayanan berbasis digital dan ada pelayanan semuanya cepat ya, ada peningkatan. Salah satu contohnya seperti yang pernah kami sampaikan bahwa dalam pengurusan SKCKA sebelumnya kita harus urus secara manual, kita harus pergi ke kantor. Namun saat ini sudah ada peningkatan menurut kami bahwa semuanya telah berbasis digital begitu, sehingga itu memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen yang diperlukan. Memang

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Cymru, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Cymru di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bouncer. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sport Park Unter Haching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlotta Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin. Tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi, hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung.

0: langsung. Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdmans mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litilo.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdmans mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdmans usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Wahba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zaid, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pasar menjadi ruang bagi pelaku UMKM ya untuk memperluas pasar sekaligus mengenalkan produk kuliner kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan ini memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen baru melalui interaksi dan juga pengalaman mencicipi produk. Owner UMKM Kasana Food, Devianti, mengatakan memanfaatkan pasar sebagai sarana mengenalkan produk kuliner kepada masyarakat. Usaha kuliner asal Jakarta Barat ini kini menawarkan 6 varian makanan dan juga 1 minuman. Di mana ia mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga setelah melihat kebab yang populer melalui channel YouTube, Google, dan juga beberapa aplikasi media sosial, ia kemudian mencoba membuktikan produk tersebut tersendiri. Di mana kebab awal mulanya dibuat untuk dikonsumsi pribadi, lalu dibagikan kepada tetangga dan juga teman untuk mendapatkan tanggapan. Respon positif dari orang-orang sekitar mendorong Devianti mulai memasak kebab tersebut pada Juni 2019. Sering berkembangnya usaha, ia menambah sejumlah menu untuk menjangkau lebih banyak kebutuhan dan selera konsumen. Selain kebab daging dan juga kebab manis, tersedia pula beberapa makanan seperti burger, lasagna, dan juga es dawet hitam untuk pelanggan. Dan sejauh ini ia mengatakan bahwa dengan beberapa produk minuman dan juga makanan lokal ini ternyata banyak yang diminati oleh masyarakat sekitar. Dan ia mengharapkan bagi seluruh ibu rumah tangga ya dimanapun berada, semoga memanfaatkan setiap peluang dengan produk-produk lokal sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

LCI Daging Asap Khas Rote. LCI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. LCI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. LCI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging LCI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ay, kakak tidak mau. Kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

0: Di balik setiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas budaya, dan warisan peradaban Islam. Dari tulisan Arab yang ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah, hingga karya kaligrafi yang terus berkembang di tangan generasi muda, seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Floba Mora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Menurut Muhammad Subair Pakro, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Guru Seni Kaligrafi MTs Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung, musabakoh tilawatil Quran atau MTQ, seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang menunjukkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab, sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi begitu, sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa, sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan musabakoh tilawatil Quran, gitu, MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor khususnya Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam NTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lapat-lapat tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja, tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang. Justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital. Justru di seni itu seperti luas gitu. Sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman gitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri 1 Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, tapi pada tahun 2015 setelah ada pergantian kepala yang baru, kepala kami ini melakukan perubahan pembelajaran dengan merubah ekskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas, sehingga pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens gitu, lebih sering karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Emang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat begitu. Hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan ekskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
0: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sebenarnya Pak Mulis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Mulis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Mulis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Mulis memiliki kriteria yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
0: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
1: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya, itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Mulis sendiri. Beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
0: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
1: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh peserta atau murid-murid itu, mereka emang ditambah lagi dengan beberapa hiasan, di mana hiasan itu berbentuk moko sebagai simbol adat di Kabupaten Alor. Ada juga yang menambahkan motif-motif tenun beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional, begitu.
0: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
1: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
0: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit, sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya, dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: apa ya, menjaga kualitas yang pertama, menjaga kualitas kinerja kita, dan yang kedua selalu membangun hubungan dengan pelanggan, komunikasi. Nah itu yang paling penting kak. Okay. Jadi kalau sewaktu-waktu pelanggan butuh, kita akan siap gitu.
1: Oh, kayak konsultasi gitu, rambut saya kayak gimana nih bunda? Jadi sekedar apa namanya konsultasi via WhatsApp atau teleponan begitu bunda layani ya?
0: Siap, selalu saya layani kak, karena kita kan menjaga komunikasi kita dengan pelanggan kan. Jadi apa yang dibutuhkan insya Allah saya siap melayani. Biasanya itu kebanyakan ya, 90%-an itu mereka smoothing di tempat lain, misalkan di salon lain. Tiba-tiba rambutnya ada masalah, kok rambutnya gini bun, kenapa ini bun? Nah mereka tanya di situ, baru saya kasih solusinya. Itu sih kak yang paling banyak kak. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke apa ya, menjaga kualitas yang pertama, menjaga kualitas kinerja kita, dan yang kedua selalu

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Menteri ESDM mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Perdana Menteri Jepang dan Presiden Turki sepakat perkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 23 September 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Negasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
3: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Mustafa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
4: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
3: Menteri Brian mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
5: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
6: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa. Dimana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
5: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital untuk mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Hana Syarif melaporkan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengingatkan remaja agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, hingga kesehatan mental remaja. Ia mengatakan paparan algoritma dan informasi digital menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.
8: Yang kalau tidak hati-hati mempengaruhi algoritma kita, pikiran kita, kalau nggak hati-hati lagi menjadi perilaku kita yang tidak baik. Bukan berarti saya anti gadget, saya ulangi, bukan berarti saya anti gadget. Hari ini mesti hati-hati bagaimana gadget yang mungkin sangat tinggi pengaruhnya terhadap algoritma. Dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental.
7: Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja Irma Ardiana mengatakan, remaja dapat menghabiskan waktu sekitar 6 jam sehari untuk melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika tidak diimbangi literasi digital yang memadai. Terlebih, kemampuan pengambilan keputusan pada usia remaja masih berkembang hingga sekitar usia 20-25 tahun.
9: Digital telah netik banget, jadi sehari itu mereka bisa 6 jam. Jadi sebenarnya dunia mereka itu sudah sangat berbeda sama saya. Nah, mereka karena belum siap literasi digitalnya, itu mereka sangat mudah untuk terbawa pada chamber yang kosong. Jadi chamber yang kosong itu adalah algoritma yang sudah dibentuk atau dikolas. Akhirnya apa? Remaja itu pada kondisi secara biologis, prefrontal cortex-nya belum terkesah. Tapi dia udah mengabsorpsi banyak banget peristiwa-peristiwa. Sehingga apa?

0: Piturajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende. Rofin Sula dari RRI Ende melaporkan.
1: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten Ende. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI Ende mengusung tema Kopi Melawan Stunting, menciptakan kemandirian ekonomi keluarga petani, membangun ketahanan pangan, dan mencerdaskan generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Ende, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD Ende dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar Ende memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi Ende tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
2: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
1: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik Ende justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
3: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap. Sehingga
1: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipika. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
4: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
5: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.

0: 8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
2: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan seperti harga sayuran dan cabai. Dan berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000. Serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
5: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sawi caisin Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140, hijau besar Rp120. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100, yang lokal Rp120.
4: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
6: Daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang hilang juga karena apa? Air bersih rusak kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang.
4: Saya naik. Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada Minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
7: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
0: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
8: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya itu biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan, kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
0: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa sepakat untuk memperkuat kerjasama terkait konflik di Timur Tengah di tengah ketidakpastian tentang upaya mewujudkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Takaichi menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi yang telah dibahas sejak 2014 serta memperdalam hubungan di bidang peralatan pertahanan. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang. Informasi dari dunia olahraga, karateka putri asal Bali, Cokorda Istri Agung Sanistriani, mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang 2026. Medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Putu Nirawati dari RRI Denpasar melaporkan.
9: Tentang anak kita bernama Coki Istri Sanistiarani, pertama ya kami berterima kasih kepada rekan-rekan di Platnas yang relatif cukup lama menjaga Coki ya.
10: Karateka putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor komite min 55 kg putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Coki sapan akrab Co Istri Agung Sanistiarani harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fateh Mesara Saidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprop Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Bali, Arman Setiawan Wulianadi dihubungi RRI Rabu 23 September 2026 mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas.
9: Kita acungkan jempol. Dan diingat juga kan Platnas ini kan banyak kan juga relatif babak belur, banyak yang upaya mandiri. Kami di Forky Bali sendiri juga kami bersyukur banget Coki bisa bawa pulang medali Asian Games. Mudah-mudahan kedepannya muncul banyak-banyak Coki berikutnya.
10: Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLP PB Forky, Kyoshi Ardi Ganggas mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera.
11: Ini satu pencapaian yang sungguh luar biasa, perolehan medali perunggu di Asian Games di Jepang kali ini. Kita ketahui bahwa Coki kondisinya tidak sempurna, karena saya terus mengikuti kondisi terakhir itu dia ada mengalami cedera di beberapa di tungkainya. Jadi hanya dengan pengalaman serta semangat yang sungguh luar biasa, semangat merah putih dan semangat puputan yang ada dalam jiwanya, sehingga dia bisa mampu tampil luar biasa dan memperoleh medali perunggu.
10: Ardi Gangas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali berharap, khusus untuk Bali, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Sebelum mencapai semifinal, Coki mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisa dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lee Hong Kyu 8-5 pada perempat final. Kekalahan dari Sai Dabadi membuat Coki harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafesan sekaligus memastikan dirinya naik podium. Perunggu yang diraih Coki menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya, karateka Indonesia Leika Alhumaira Lubis menyumbang medali perunggu dari nomor komite plus 68 kg putri setelah mengalahkan karateka Kirgistan Begimay Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Baik, pendengar Pro Satu RRI Atambua, kembali lagi di sini dan di sana dan di situ ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saatnya kita di Pro Dangdut sudah pastinya kita bernostalgia bersama di siang yang sangat panas di Kota Atambua dan sekitarnya. Semakin panas ya di luar sana, kita pun semakin panas di studio untuk menikmati kebersamaan kita di programnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh, ini ada yang sudah bergabung, mau bergabung bersama kita. Kita siap-siap untuk menerima telepon yang sudah masuk ya di ujung telepon Pro 1 RRI Atambua. Jadi silakan ya di 08124601-0202. Waktunya dari sekarang di sesi yang pertama nanti hingga pada pukul berapa nih? Hingga pada pukul, oh ya ya ya, mohon maaf Nar, habis kembali lagi. Hingga di sesi yang kedua dari pukul 15 nanti hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bisa kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Baik ya, lagu-lagunya sudah kita siapkan seperti biasa, kurang lebih ada 15 lagu yang sudah terhormat di playlistnya Pro 1, tinggal dipilih kira-kira nomor berapa sih yang mau didengarkan. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oh ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar kali ini? Sehat toh? Panas sekali.
1: Iya, sehat selalu ya. Silakan mendengarin lagu nomor berapa?
2: Nomor 5 aja kali ini ya.
1: Iya, siap. Terima kasih. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya, mengingat waktunya pendek, yang spesial buat kali ini aja, pulang hati-hati. Makan yang banyak, dedemnya nunggu di rumah, mas siang, mas sore. Makasih banyak, kayaknya.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Mas Edi yang sudah gabung bersama kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan juga ada lagi yang mau gabung, silahkan Nara di Alor, kita terima lagi nih. Halo Pro Dangdut. Halo Nara, selamat sore, siang, jelang sore. Oh, sepertinya kita mengalami gangguan teknis ya. Jadi untuk Nara, mohon maaf, untuk sementara kami tidak bisa menerima telepon. Kita terima lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Hai Bang Adi, apa kabar?
3: Ke Arda, kabarku baik-baik aja dan sehat-sehat selalu.
1: Seperti suaranya saya, sepertinya ke Arda ya, mirip-mirip ya. Sepertinya mirip dong.
3: Lalu salah kayaknya.
1: Dengkai ini. Ada lagi senyum-senyum di sini. Oh iya ya. Sepertinya mereka suruh saya untuk masuk siaran sudah ini ya, padahal waktunya belum sampai nih.
3: Aduh, maaf kayak ini saya enggak ini.
1: Tidak apa-apa. Aman, silakan. Mau dengerin lagu nomor berapa Bang Hadi?
3: Orangnya sama semua sih, mirip-mirip semua.
1: Iya, namanya karena juga teman. Juga.
3: Ya, suaranya mirip-mirip semua, cantiknya juga mirip-mirip semua.
1: Semuanya pada cantik ya, tapi kecantikannya sepertinya luntur deh ya.
3: Enggak.
1: Panas di luar sana.
3: Enggak.
1: Oke, Bang Adi. Terima kasih. Mau dengar lagu nomor berapa?
3: Senandung apa itu? Senandung cinta.
1: Senandung cinta ya. Senandung ada Siti Badriah, Senandung cinta ada nomor 13. Kita putar-putar di sini. Ingat ya, di sana juga ikut putar-putar di sana dong.
3: Iya, aku putar nanti ininya, RR digitalnya.
1: RR digital sama sekaligus juga putar-putar badan Sadeke ke kiri ke kanan ke depan ke
3: belakang ke pojok. Aku taruh tangan ke atas.
1: Nah, iya kita senam ya di siang bolong seperti ini.
3: Iya, Arda, Eka ini ya.
1: Oke, silahkan salam-salamnya.
3: Salam yang pertama buat Kak Hini, selamat bertugas di studio. Semoga sehat selalu dan semoga tambah cantik aja begitu ya. Bersama keluarga juga di sana, semoga sehat selalu. Ada ini, ada Marina di Atambua, salam sehat selalu di sana. ada Maria juga di Batara, salam siap selalu, ada Luna Jika, ada Magisen juga, ada Mas Edi yang baru turun, ada Kak Bunga,
1: baru turun dari pohon mangga.
3: Bukan dari pohon manggis ya, pohon mangga.
1: Oh ya, maaf. Oke, silahkan lanjut. Itu saja.
3: Ada juga siapa, Bang Jerry, siapa lagi, Ibu Fenty juga, Pak Hendrik juga di Atambua sana.
1: Ada aku
3: dan
1: kamu.
3: Tentu semua.
1: Ada aku dan kamu.
3: Iya, ada aku dan kamu kayak.
1: Iya, terima kasih.
3: Okay. Terima kasih, selamat siang Prodang, Dutang, Dutang dan Akri.
1: Iya, Bang Hadi, terima kasih, sampai jumpa. Baik ya, terima kasih. Oke, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun berada, kita di program Berodang Didang Diterlak, kita Dian Sahini yang sudah menemani Anda semuanya pamit. Ingat ya, masih ada sesi yang kedua di Berodang Dut. Jadi yang sudah kirim pesan, jangan baik kakak penyiar belum baca, saya hapus, delete, jangan, tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua ada Kak Arda yang menemani Anda semuanya, cuma di Berodang Didang Diterlak kita.

0: di Prodangdut.
1: Warga Tambua dan sekitarnya butuh dana dadakan. Ayo mampir di Gademas Nusantara KCP Tambua di

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Hatam Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Hatam Gua, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRIA Tambo di mana saja Anda berada. Bagaimana? Sudah dangdutan dengan lagu-lagu yang Anda hadirkan tadi? Pastinya sudah ya, dan juga ada yang sampai sudah lelah ya. Lelah dari yang mengantuk, hilang ngantuk dan mengantuk lagi, kecapean karena goyang melulu dari tadi. Tapi jangan khawatir, kita masih lanjut lagi ya. Jangan khawatir dan jangan capek dulu, karena di sesi ini masih di Pro Dangdut, kita masih dangdutan lagi. Oke. Dan kita masih ada beberapa lagu dangdut yang bisa Anda request ya. Ada dari Ayu Ting Ting, Caca Handika, Dewi Persik, Cita Citata, Deni Cagur, Fami Sahab. Masih ada Ike Nurjana, Jihan Audi, kemudian dari Oma Mulyana, Ratna Anjani, Sirli Mai, Ona Sutra, Titi Kamal. Pokoknya lagu-lagu ini Anda masih bisa pilih ya. Nanti sebutkan saja penyanyinya ya, judul lagunya nanti baru ada sampaikan. Oke, kita gas ya. Yang mau telepon silakan 08124601-0202. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Arda.
1: Oke, dari Nona TTS alias Kakak Vero.
2: Iya.
1: Apa kabar Kak hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Oke deh, syukurlah kalau begitu. Kakak mau request lagu atau mau langsung salam-salam?
2: Lagunya dari Ike Nurjana Kakak.
1: Oke, Ike Nurjana dengan judul Terlena. Oke, Terlena ini mau kirim untuk siapa? Mau merangkai untuk siapa kira-kira di sore-sore begini?
2: Untuk semua sahabat.
1: Oke deh, pokoknya semua sahabat. Jangan sampai ada sahabat yang tersinggung ya karena lagu. Oke, baiklah. Kalau begitu, nah salam-salam suka.

0: hati-hati di dalam.
1: Iya.
0: Terus gue semua sahabat, ada Ibu Vinci di Ayo Tupas, Mama Tisan Tameon di keluarga di Wenlasi, ada di keluarga di Niki-Niki, Putri Jomlong, ada Bapak Fidel di Soe, Bung Tobin dan Agus di keluarga di Satu Ulan, Kakak Yusuf Patu Venu, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Zano, Putra Kiser, Bapak Sirota, ada Bung Tia di Tumbatun, Ibu Desi Panas-Panas di keluarga di Tumbatun, Kakak Anus, Kakak Ameta di Timur Leste, Paman Nasrun, Pak Henry, Ibu Yusin di Meru, Mas Eji, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Mandi Fernandez, Marcel, Kakak Yeri,

0: sebelum inti keluar jadi satu koma. Untuk spesialnya untuk mama yang lagi tante juga dengan ucapan selamat sore mama.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang lagi tante di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak berkesempatan lewat udara dan salam sehat kita semua.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk Arda, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Terima kasih kembali dan selamat sore untuk Kak Vero Tamonop di TTS Putun ya. Selanjutnya kita menyapa lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Sore, apa kabar saja? Sehat toh?
1: Iya, sehat toh. Mas Edi.
2: Alhamdulillah.
1: Mas Edi mau request lagu atau mau salam-salam ini?
2: Caca Handika aja ya.
1: Oh, Caca Handika ya. Oke, cincin putih. Silakan salam-salamnya Mas Edi.
2: Iya, bisa buat keluarga aja ya. Pulang aja bisa buat keluarga. Tapi banyak sore buat ada yang cantik yang juga sombong.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Edi. Aduh. Gimana? Gitu gemes ya. Oke, kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Tarda.
1: Iya, dengan Bung Marcel ya, dari Andy, Kota Pancasila ya.
3: Benar, seribu kali.
1: Wih, seribu kali, ini nanti berapa kali lah ini. Baik ya, Bung Marcel dari Andy, sehat.
3: Ya pastilah sehat selalu, bahagia selalu, bisa bergabung lagi di Pro 1 RRI Tambua Radio Kesayangan.
1: Oke siap. Mau request lagu atau mau langsung salam-salam saya nih?
3: Nah, langsung salam, kalau lagu semua saya suka dan mungkin teman-teman semua suka, yang paling berbahagia karena di Pro 1 Tambua bisa menghibur dan bisa informasikan.
1: Oke, baiklah, salamnya silakan.
3: Salamnya pertama kali untuk Kak Arda bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Tambua, terus untuk Mama Ina dan Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu, terus untuk Vero bersama keluarganya dan mamanya di sana, terus untuk Pak Edi bersama keluarganya di sana, terus untuk Marina bersama keluarganya di sana, terus untuk Irene, terus untuk Ibu Venti, terus Maria, Bunda Desi, Bella, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Tambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak, kompak selalu.
1: Okay.
3: Lalu kembalikan ke Tambua dengan hormat. Semoga Kak Arda sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Amin. Terima kasih, selamat sore. Amin.
1: Terima kasih kembali Bung Marcel Ende. Dan langsung kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Yang mau gabung tantang dulu ya, biar kita bisa dangdutan di sore ini.

0: aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat, kan?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sepelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya, toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ, Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus, ah.
1: Nah, itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita kembali di Atambua sore ini ya, di mana Atambua sore ini selanjutnya akan hadir untuk Anda program TAIS, di mana program ini akan berbicara terkait dengan ya layanan siaran baru dan juga layanan siaran 3T. Dan hari ini pendengar kita akan berbincang bersama dengan Kepala Desa Cenilu, Bapak Robert Nova. Nah, apa yang akan kita bahas? Nantikan sesaat lagi ya perbincangan kami selengkapnya.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saya Jenna berada, kita bersama di program TAIS di sore hari ini berbicara terkait dengan pembangunan dan juga perkembangan di desa ya, atau di daerah 3T termasuk di desa Jenilo. Dan untuk membicara terkait dengan ya kebersamaan di program TAIS terkait hambatan dalam program pembangunan di desa Jenilo, dan kita langsung saja menyapa Kepala Desa Jenilo Bapak Robert Novak yang sudah kami terhubung melalui telepon. Halo, selamat sore Pak Kepala Desa. Iya, apa kabar Pak Desa sore ini?

0: Ya, kabarnya baik gitu kan.
1: Iya, tetap ya dengan kesibukan-kesibukan di desa.
0: Biasa kesibukan kita.
1: Ya. Betul biasa ya. Nah, kita tidak ingin mau dengar hambatan berbicara terkait dengan hambatan dalam progres pembangunan di desa Cinilu, tapi kita mau tahu dulu seperti apa ya gambaran umum perkembangan pembangunan di desa Cinilu hingga saat ini, Pak Desa.
0: Ya, gambaran umum perkembangan di desa Cinilu saat ini ya. Kemarin-kemarin sih kita ada dana, kita efisiensi apa kita gunakan untuk pembangunan bronjong, ada rehab rumah yang tidak layak seperti itu.
1: Iya. Terus untuk program pembangunan sendiri yang menjadi prioritas pemerintah desa Cinilu itu apa saja sehingga itu yang mungkin sekarang dilakukan atau mungkin masih dalam proses?
2: Ah ya, program prioritas kita ya, kita lihat kembali rumah-rumah masyarakat yang tidak layak ini kita perbaiki setiap tahun. Terus ada permohonan untuk ini. Awalnya kita pernah lagi yang terima kunci, terus seperti itu, dan sekarang juga proses ini pengembangan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia juga terus kita galakkan dengan berbagai macam latihan, pembentukan UMKM dan lain sebagainya. Itu kita terus berjalan, kita mendorong terus dari berbagai macam program pembangunan pemberdayaan itu kita terus jalankan.
1: Iya, dari semua program atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di Cinilu ini, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunannya dan itu apa saja?
2: Ya, dari hasil pembangunan, karena programnya kita ya tahap demi tahap, ada sebagian yang sudah merasakan, ada sebagian yang belum seperti itu, karena ya kita punya tanah juga terbatas itu, jadi sekali diluncurkan tidak semua harus dirasakan, tapi ya sebagian-sebagian yang diprioritaskan kita kasih seperti itu.
1: Baik. Nah, dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan desa ya tentu ada saja ya hambatan, masalah ataupun apa ya kendala yang dihadapi. Dari Desa Cinilu sendiri apa ada hambatannya untuk pembangunan program kepada masyarakat Desa Cinilu?
2: Ya, hambatannya sih banyak, Bu. Ya, awal pertama saya menjabat dari kepala desa, kami sudah dihadapi dengan pandemi Covid.
1: Ya.
2: Nah, jadi dengan keadaan Covid itu ya semua dana diefisiensikan, direfocusing. Jadi banyak program-program yang sudah kita rancangkan akhirnya banyak yang cancel seperti itu.
1: Jadi hambatannya ini berkaitan dengan anggaran, kondisi geografis, sumber daya manusia atau faktor lain nih. Mungkin Bapak Desa bisa menyampaikan secara apa ya rinci gitu. Apa sih yang menjadi hambatannya?
2: Hambatan-hambatan yang pertama ya keadaan itu, bencana ya. Covid itu kan termasuk dalam salah satu bencana. Nah, itu hambatannya sehingga banyak pembatasan apa semua dana yang di refocusing dan lain sebagainya, sehingga banyak program yang kita tidak lanjutkan. Nah, terus seiring waktu berjalan dan lain sebagainya, program artinya aturan-aturannya itu sering berubah, dan juga faktor utama yang paling sangat berpengaruh tentang proses perkembangan pembangunan itu adalah pembangunan sumber daya manusianya.
1: Itu
2: seribu kali kita dananya cukup besar, tinggi dan lain sebagainya, tetapi kalau pemahaman masyarakatnya tidak mendukung program itu juga tetap sama saja kita berjuang bagaimanapun tetap akan gagal.
1: Itu misalnya program apa untuk peningkatan SDM? Anggarannya ada tapi masyarakatnya sendiri yang kurang respon begitu, kurang apa ya berminat di situ.
2: Nah, ini mungkin bukan saja terjadi di satu desa saja, tapi banyak desa yang terjadi. Kadang-kadang kita membuat pelatihan UMKM apa semua, pelatihan perbengkelan. Pernah ada beberapa program, banyak program dari pemerintah daerah juga membuat program-program itu ya, pelatihan pangkas rambut, pelatihan perbengkelan, banyak sekali program itu yang kita galakan bersama. Tetapi itu dia, habis pelatihan kembali ya sudah seperti biasa, tidak ada perkembangan selanjutnya. Nah, ini kan dari segi ini kan sumber daya manusianya kan diprihatinkan seperti itu. Nah, artinya setidak-tidaknya program yang diberikan oleh pemerintah pelayanan itu kan kembali itu kan dikembangkan supaya bisa menular kepada yang lain. Sehingga program berikutnya ya kita perhatikan lagi yang lain yang belum pernah mengalami pelatihan atau semua, sehingga pengembangan sumber daya manusianya terus berkelanjutan, itu maksudnya.
1: Oke. Apakah Bapak Desa pernah melakukan semacam apa ya, kontrol begitu, atau menanyakan langsung kenapa kok usahanya tidak lanjut atau tidak jalan, apa sih masalahnya?
2: Masalahnya itu tadi seperti biasa, kita di kampung di desa ini tahu saja itu. Banyak hambatan lah, banyak persoalan.
1: Itu terkait dengan modal, tempat usaha atau bagaimana?
2: Terkait modal, terus terkait di tempat usahanya juga, terus yang berikut adalah semangatnya, motivasinya dan lain sebagainya kan kurang.
1: Iya. Nah, dengan kondisi kita yang sekarang ini, apakah dari kayak pemerintah desa itu tidak ada kayak dianggarkan untuk memberikan apa ya, modal stimulus begitu untuk membantu UMKM ataupun IKM sehingga mereka bisa perlahan ya dengan modal seadanya untuk mulai membuat usaha sampai bisa berhasil gitu, suntikan dana begitu dari melalui dana desa begitu?
2: Kalau melalui dana desa itu kita lakukan pelatihan saja gitu. Karena dari dinas koperasi kabupaten juga kemarin-kemarin itu juga ada pelatihan berikan modal sekitar 5 jutaan seperti itu. Ada. Artinya sekarang kita tinggal kembali kepada individu, Ibu. Nah, individu itu dia mau memanfaatkan itu dana yang ada itu untuk berkembang atau tidak. Karena tidak semua kelompok-kelompok UMKM yang ada di satu desa itu gagal. Banyak, ada sebagian besar yang berhasil dan berjalan. Ada sebagian kelompok yang mereka bentuk secara mandiri dan juga berjalan seperti itu. Artinya di dalam satu wilayah desa itu ada gagal dan ada yang berhasil, ada yang ini seperti itu. Tidak semuanya berhasil, tidak semuanya gagal.
1: Biasanya gagal itu dari yang wirausahawan kayak misalnya usaha-usaha apa ya, kayak tadi barber shop begitu, atau usaha-usaha pangan lokal juga ikut apa ya, ada yang tidak berkembang begitu dari produk kayak misalnya ikan.
2: Nah, barber shop juga banyak yang gagal, terus ada sebagian usaha-usaha ikan apa semua yang ada satu dua yang belum berjalan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa sebut mereka gagal, tetapi belum berjalan.
1: Dan sebenarnya pemerintah desa sendiri sudah memberikan kesempatan peluang ya dengan mendatangkan apa ya, mentor untuk pelatihan-pelatihan peningkatan apa ya UMKM ya, sehingga mereka bisa berkembang. Benar. Tetapi masyarakat sendiri yang belum mengambil kesempatan itu untuk menjadi peluang usaha.
2: Pengembangan diri.
1: Pengembangan dirinya kurang ya.
2: Ya, itulah sumber daya manusianya. Makanya saya bilang kita pemerintah ini sekalipun kita membangun gedungnya datar langit, megah-megah apa semua, tetap kalau memang gagal di pembangunan sumber daya manusia juga tetap sama saja. Prinsip saya seperti itu.
1: Oke. Jadi untuk kayak sumber daya manusia ini, baik dari yang remaja, anak muda sampai orang dewasa, itu semuanya sama ya, sehingga mereka tidak berkembang begitu.
2: Nah itu juga, nah inilah mungkin pengaruh juga dari faktor lingkungan ya, dan lain sebagainya. Sehingga ya mudah-mudahan, tapi di satu wilayah sih akhir-akhir ini sudah semakin banyak berkurang. Artinya anak-anak muda sudah mulai menyadari untuk kerja dan cari uang, karena dibandingkan dengan dulu-dulu sering-sering kita ketemu di pinggir jalan, kadang minum mabok-mabokan atau semua dan lain sebagainya, tapi di satu wilayah sudah berkurang
1: ya,
2: bukan hilang sama sekali, tapi sudah berkurang.
1: Nah, mudah-mudahan masyarakatnya mulai timbul kesadaran ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi lebih berpikir ke hal-hal yang positif, yang membangun, yang membuat mereka lebih mandiri dan sejahtera. Tapi kalau menurut Bapak Desa sendiri nih, pembangunan di Desa Jenilu itu apakah mengalami kendala juga karena anggaran dana desa yang apa ya dipangkas juga, atau memang murni karena dari SDM-nya juga?
2: Ya, artinya pembangunan di Desa Jenilu terus terhambat juga dari dana desa, anggaran dana desa juga.
1: Misalnya dari yang berpengaruh dari desa itu misalnya apa nih? kegiatan apa atau program apa yang sebelumnya ada akhirnya ditiadakan karena kendala anggaran, itu apa Bapak Desa?
0: Contoh di satu wilayah ini kan membutuhkan perhatian itu dari segi beruntung karena satu wilayah ini rawan sekali.
1: Iya, abrasi pantai, longsor ya.
0: Sangat-sangat rawan sekali. Tetapi tahun ini saya tidak bisa anggarkan karena memang dananya terbatas. Mm-hmm. Tahun kemarin juga dananya pas-pasan saja. Saya 2 tahun kemarin itu saya anggarkan 50-50 meter. Mm-hmm. Nah, tahun ini saya tidak bisa anggarkan. Jadi saya mengharapkan itu baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mungkin bisa tanggapi tentang proposal-proposal yang kami masukkan ya. Kami mohon bantuan melalui proposal-proposal yang telah kami buat untuk kami sampaikan ke pemerintah-pemerintah untuk bisa diakomodir, karena memang kalau mau ditanggulangi dana desa memang terus terang yang betul-betul terus cukup.
1: Iya, karena kan sekarang itu kan dana desa sudah ada pos-posnya ya, jadi tidak bisa kita ambil yang pos yang ini untuk talang pos yang sana. Jadi memang benar-benar kalau anggarannya tidak ada ya tidak bisa membangun. Tapi memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya.
0: Ya, karena memang ini sangat bersentuhan sekali dengan keberlanjutan masyarakat di satu desa. Seperti itu. Okay. Dan juga dari segi perumahan juga. Mm-hmm. Banyak di saya punya desa ini, saya punya saudara-saudara yang eksodus dari timur-timur itu sampai sekarang itu masih numpang di tanah orang. Karena itu dia, tidak punya uang untuk bangun rumah yang layak ini dan sebagainya. Nah, tahun kemarin juga saya sudah alokasikan kita pemerintah sempat bebaskan tanah, lahan untuk buat stabil mereka, tetapi itu dia, mereka tidak mampu untuk bangun mereka punya rumah karena memang ekonomi juga cukup-cukup memprihatinkan.
1: Oke, jadi masyarakat desanya sendiri itu juga masih sangat membutuhkan bantuan perumahan layak huni dan juga apa 1KS itu tempat yang dialokasikan untuk mereka untuk melakukan pembangunan rumah karena mereka tidak mampu untuk membeli tanah sendiri, akhirnya masih menumpang dengan orang gitu ya.
0: Benar itu. Karena itu apa bisa punya mereka juga mengalami banyak kendala. Nah, kendalanya seperti itu. Jangankan saya punya saudara-saudara dari timur, saya punya masyarakat lokal sini juga anak-anak mereka juga yang sudah berkeluarga juga masih numpang dengan orang tua mereka. Kata numpangnya itu terlalu banyak.
1: Itu karena memang keluarganya ekonominya di bawah ya.
0: Ya benar, karena bisa punya desa ini pekerjaan yang dominan itu tidak ada karena kebanyakan satunya masyarakat itu nelayan. Nelayan tidak ada hasil ya, kerja jadi buruh di pelabuhan. Kalau di pelabuhan tidak ada pekerjaannya, mereka mencoba untuk pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan tetap, penghasilan tetap untuk bisa punya masyarakat itu tidak bisa.
1: Iya, untuk beternak pun tidak ada peluang ya, kayak beternak untuk kayak misalnya musim kemarau begini beternak ya, fokusnya ternak begitu, itu tidak bisa ya. Dan untuk pertanian karena juga tidak bisa kalau di musim-musim begini.
0: Ya, nah, palingan pertanian ya di pekarangan dan lain sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang mau membangun satu desa itu memang harus ada dukungan penuh ya dari pemerintah kalau untuk di desa Jernilo, karena itu tadi apa pinggiran pantai ya, tidak ada apa ya lapangan pekerjaan yang tetap untuk mereka ketika misalnya musim hujan atau musim barat, nelayan tidak bisa melaut, mereka tidak bisa beraktivitas yang lain karena memang tidak ada di situ.
0: Benar.
1: Oke. Nah, selain hal-hal ini, apa yang masih menjadi kendala dan dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Jernilo?
0: Ya, selain hal-hal ini ya, yang paling utama itu adalah ya, itu kita kembali lagi ke perut ini, kebutuhan perut ini itu.
1: Oke. Terkait dengan pangan ekonomi. Gitu ya, ekonomi dan pangan.
0: Ya, ekonomi itu sangat penting sekali.
1: Kalau menurut Bapak Desa, walaupun dari pemerintah terus memberikan bantuan kayak semacam apa ya itu tadi, misalnya anggaran kayak dari PKH ya, pengaman sosial, memberikan bantuan beras apa ya, beras murah, itu juga masih belum bisa memenuhi apa ya kebutuhan masyarakat di Desa Jernilo.
2: artinya untuk mau mengatasi mereka persoalan-persoalan itu secara utuh itu tidak mungkin, ya. Tetapi sedikit membantu meringankan dalam waktu si 2-3 bulan ini, ya mungkin bisa lah seperti itu.
1: Betul ya, untuk jangka panjang itu tidak bisa. Jadi untuk sementara jangka gitu panjang ya. Tidak mungkin. Oke. Ya. Baik. Jadi memang kalau untuk Janilo itu pembangunannya memang harus dari masyarakat juga ya, yang punya kemauan ya, dari SDM yang dimiliki.
2: Ya. Hanya kan kita masing-masing kita memiliki kesadaran untuk membangun kita punya diri dan keluarga, yang pasti yang jelas akan dampak juga dengan pembangunan di satunya wilayah desa kan, itu seperti itu.
1: Iya. Jadi kalau suatu wilayah mau sejahtera, harus sama-sama bekerja membangun wilayah tersebut ya. Nelayan harus menjadi, ya petani harus giat mengelola lahan ya dengan ya keterampilan masing-masing yang punya gitu. Tapi kalau dilihat dari wilayah di Desa Janilo itu, apakah ada juga peluang usaha untuk kayak produk-produk lokal kayak begitu, olahan laut, ada tidak yang dikembangkan?
2: Ada, tapi kebanyakan itu dia. Mereka ambil dari laut terus jual saja di pinggir jalan seperti itu. Nah, dan sekarang saya punya masyarakat yang banyak yang ikan itu mereka sudah panggang di pinggir jalan, dan ada sebagian yang saya sudah dari desa juga berikan mereka lapak jualan dan lain sebagainya, dan mereka gunakan itu. Sangat membantu sekali mereka punya keadaannya.
1: Iya.
2: Ini kelihatannya bersih dan higienis seperti itu.
1: Ya, mudah-mudahan apa ya, mereka terus ya mengembangkan diri, mereka bisa mengolah hasil laut itu dengan produk yang lebih kreatif ya, yang lebih menarik dan ekonomis, sehingga ketika orang berwisata ke pantai mereka bisa membeli produk-produk tersebut.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar
1: sekali. Dengan kondisi, dengan masalah kendala yang ada untuk pembangunan Desa Janilo, apa sih yang menjadi harapan atau pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah kita agar kedepannya masyarakat dan di Desa Janilo ini mereka juga bisa mencapai kemandirian dan juga kesejahteraan?
2: Nah, harapan saya agar bisa menunjang perkembangan ekonomi di satunya desa, ya yang itu tadi, pengembangan diri itu penting. Belajar apa, hal apa saja yang penting bersifatnya positif. Jangan malu untuk kita belajar, jangan malu untuk kita bekerja, karena dengan adanya kita kerja keras tanpa malu, maka dengan sendirinya kehidupan kita akan berubah. Artinya belajar banyak hal, perlu banyak belajar tentang kehidupan. Itu harapan saya kepada saya untuk sepenuhnya masyarakat, dan juga kedepannya semakin lebih baik lagi kita punya karakter, kami masyarakat di Janilo punya karakter dirubah lebih baik, lebih bagus lagi kedepannya, sehingga bisa membantu pembangunan ekonomi, pembangunan di desa dalam hal pariwisata dan lain sebagainya semakin luar biasa. Artinya kita mengundang banyak orang dari luar untuk datang ke kita punya wilayah, sehingga bisa terjadinya nilai belanja yang tinggi. Kalau nilai belanja tinggi di satunya wilayah, yang jelas pasti ada peningkatan ekonomi untuk satunya masyarakat. Benar. Seperti itu.
1: Kalau peningkatan ekonomi, pasti masyarakatnya akan sejahtera dan mandiri ya.
2: Ya, benar.
1: Baik, terima kasih ya Bapak Kepala Desa sudah sharing, sudah menyampaikan kepada kami apa sih hambatan dalam proses pembangunan Desa Janilo, dan ternyata ada banyak ya, dan itu juga terkendala karena SDM masyarakat dan juga dari anggaran dana desanya sendiri. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang ya masyarakat Desa Janilonya, dan bisa didukung juga oleh pemerintah melalui dana desa yang lebih baik lagi kedepannya. Baik, terima kasih Bapak Desa, selamat sore.
2: Terima kasih juga, selamat sore.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambun, demikian ya perbincangan kami dengan Bapak Kepala Desa Janilo Robert Novak terkait dengan hambatan dalam progres pembangunan di Desa Janilo. Pendengar tetap bersama kami di Atambua sore ini di program Tes.

0: Lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus banget.
1: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul ya. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Digitalisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Mendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada ya. Setuju apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Cenilu Bapak Robert Novak tadi, bahwa jika kita ingin maju, ingin berkembang, tentunya kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengembangkan diri sendiri, atau kita juga harus bisa berkembang ya, dengan cara bisa meningkatkan SDM kita. Karena dengan SDM yang mumpuni, otomatis semua orang bisa maju ya, bisa melakukan usaha dengan baik ya, bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan cerdas. Nah, kalau sudah lakukan pekerjaan dengan cerdas, otomatis akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jadi di Desa Cenilu itu yang menjadi hambatan utama adalah di pengembangan usaha, di mana pemerintah desa sudah ya melakukan apa ya pelatihan untuk peningkatan SDM, tetapi masyarakatnya sendiri setelah mendapatkan pelatihan tersebut, mereka tidak mengembangkan pengetahuan ataupun ilmu yang mereka dapat dari pelatihan itu untuk membuka usaha baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan dari anggaran desa juga yang berkurang, yang mendapatkan efisiensi itu juga berpengaruh untuk pembangunan di daerah Desa Cenilu, di mana yang sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu terkait dengan penanganan longsor dengan membangun bronjong atau tembok penahan di abrasi pantai. Ini menjadi tantangan tersendiri karena sudah 2 tahun berturut-turut, walaupun sudah dianggarkan, diajukan kepada pemerintah melalui desa, tapi tidak direalisasikan karena efisiensi 2 tahun berturut-turut dan juga selain itu pengurangan anggaran desa juga sangat berpengaruh pada pengembangan atau pembangunan di Desa Cenilu. Terus yang berikutnya masih terkait dengan kemiskinan, di mana kebutuhan rumah layak huni masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Cenilu, karena banyak masyarakat yang kehidupan ekonominya rendah ya, sampai tempat tinggal pun mereka belum memiliki. Jadi yang misalnya sudah menikah, mereka masih numpang serumah dengan keluarga, rata-rata seperti itu. Terus lagi ada warga eksodus dari Timor Leste yang bermukim di Desa Cenilu itu, mereka tidak memiliki tanah dan rumah sendiri. Karena itu tadi, faktor ekonomi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kalau seperti ini, harus ada dukungan dana atau pendukungan dari pemerintah untuk memberikan rumah layak huni ya, sehingga mereka pun bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan baik, dan tidak menumpang terus dengan keluarga atau orang tua yang lain. Peringkat perusahaan Rada Tembua, seperti ini kebersamaan kita di program TAIS untuk edisi hari ini, di mana kita berbicara terkait dengan hambatan dalam progres pembangunan di Desa Cenilu. Tadi ada sudah simpulkan yang beberapa hambatannya itu. 1, kurangnya anggaran desa. 2, SDM masyarakat yang masih rendah dan masyarakat tidak mau mengembangkan diri sendiri. Terus juga penanganan bencana di Desa Cenilu juga terhambat. Terus yang terakhir itu tadi, masyarakat Cenilu masih banyak yang ekonominya tidak mampu, sehingga masih sangat membutuhkan bantuan rumah layak huni. Mendengar, kita berharap ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada bantuan atau anggaran dari pemerintah yang disediakan untuk menangani persoalan atau permasalahan yang langsung menyentuh masyarakat tadi terkait dengan bencana. Sampai jumpa lagi di program TAIS edisi berikutnya. Mendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan simak bersama penyampaian warta berita NTT Sekorwil Nusantara 6 dari RRI Kupang.
1: Bapak, ini barang yang dirisasi ini sebenarnya maksudnya apa ya? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
2: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
1: sekarang?
2: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
1: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
2: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
1: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan

0: berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT sore berjaringan. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam tiga kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badeuda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam tiga kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
2: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola tiga kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
3: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah tahap 2 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
4: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk 3 bulan Juli hingga September 2026 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi gejolak ekonomi yang masih menantang sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan terjangkau. Lurah Atambua Norbertus Beremau mengatakan penyaluran beras CPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, pengentasan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan masyarakat penerima terkategori dalam data kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 4 untuk tercover dengan baik dalam menerima bantuan yang disalurkan.
5: Kami mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di sini kami mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 453 karung yang diperuntukkan sasarannya sebesar 159 kakak. Dan pada hari ini kita sudah mendistribusikan dan tentunya akan dilaksanakan sampai tuntas.
4: Lurah Atambua memastikan data penerima bantuan CPP telah melalui verifikasi secara mendalam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan. Selain itu, dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, Robertus Bermau juga mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman produktif. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dapat mendukung ketersediaan pangan bagi keluarga.
5: Kiranya dengan adanya bantuan cadangan pangan ini bisa membantu masyarakat dalam kondisi kesulitan sekarang yang dihadapi. Dan sasarannya ini untuk masyarakat yang desil 1 sampai dengan desil 4.
4: Di akhir dirinya kembali menegaskan komitmen Kelurahan Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berdampak positif dan membantu di tengah situasi saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turai Jaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program ini diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turai Jaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Berikut laporan Rufinus Wula.
6: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talk show kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talk show tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
7: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
6: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
8: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga.
6: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.

0: yang memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat keluarga agar selalu menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di negeri kehidupan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan gereja Santo Mikhail Bitefa Paroki Tunbaba di Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal Yang Mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum, sed fide edificatur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Mikhail Bitefa menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
0: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan prioritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk menjadi lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, ora et labora. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Bitefa bisa dikembangkan dengan baik dengan pola pengelolaan produk, atau juga satu gereja, satu stasi, satu lingkungan menjadi
1: Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Bitefa karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
2: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan kerja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tun Baba, saya punya kesenangan sebagai uskup adalah menghadirkan yang di sana, tabernakel dan yang ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
1: Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Kebo turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU ikut menaruh perhatian besar menyumbang dari apa yang dimiliki sehingga gereja Bitefa 26 tahun perjalanan pembangunan akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah. Kunjungan ke Flores menjadi bagian dari upaya menyalurkan dukungan kepada warga terdampak gempa sekaligus mempererat hubungan antar anggota. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
4: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
5: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
4: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI Ricardus Kota melaporkan.

0: Kejaksaan Negeri Belu menilai para pihak yang diduga punya kaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 sangat kooperatif dan saat didatangi tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu. Selengkapnya Eki Raujo melaporkan.
1: Selama rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, tepatnya tahun anggaran 2021 hingga 2023, berjalan lancar. Kasipitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oematan ketika ditemui RRI mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang ditemui saat penggeledahan di 8 titik lokasi, baik di kantor atau di rumah tinggal, tim penyidik tidak menemukan kesulitan karena para pihak yang ditemui sangat kooperatif. Menjawab soal perkembangan kasus tersebut, Cornelis menerangkan bahwa pemeriksaan saksi saat ini sementara berlangsung di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Dalam penyidikan ini sejak kemarin saya sampaikan bahwa kami baru periksa 12 saksi. 12 saksi itu dari pihak di luar sekretariat DPP. Dan setelah kami lakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan pemeriksaan saksi sampai selesai saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu di tahun 2021 sampai 2023. Sejauh ini menurut kami tim penggeledahan yang melakukan penggeledahan hari ini kooperatif dan memang ada. Kita dalam penggeledahan ini, kita memang cari barang atau dokumen yang memang terkait dengan perkara ini. Kalau tidak terkait dengan perkara ini, kami tidak akan ambil.
1: Cornelis berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan untuk mengungkap kejelasan kasus dimaksud.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badewoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT sore berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atam Buah, untuk Anda kami update informasi terkait dengan Polres Belu lakukan patroli di 7 SPBU di wilayah Kabupaten Belu untuk pastikan distribusi BBM aman. Jadi patroli ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Polres Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtibmas di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu NTT. Hari ini Rabu 23 September 2026, patroli tersebut dipimpin Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa SIK dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrian kendaraan di SPBU. Pantauan RRI di SPBU Eka Timun menunjukkan Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrian kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Dalam kegiatan tersebut, Polres Belu bersama jajaran memantau 7 SPBU. 5 SPBU berada di wilayah dalam kota, yakni SPBU Fatu Benau, Halifehan, WK Timun, Sesekoe, dan Fatu Kot atau Motaboyik. Sementara 2 SPBU lainnya berada di Kecamatan Tasik Weto Barat, yakni SPBU Naresa dan SPBU Halilulik. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Menurutnya, patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM, termasuk adanya antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean, sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Polisi juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Mendengar itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda. Anda bisa akses selengkapnya di situs www.rri.go.id. Mendengar tetap bersama kami di Atam Buah Sore Jelang Malam. Karena sesaat lagi di pukul 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atam Buah dan sekitarnya. Ya, usai azan maghrib nanti kembali kami akan sampaikan sejumlah informasi lainnya di Atam Buah Sore hingga malam nanti.

0: Tapi udah masak tuh. Perut lapar tuh. Yang begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Pendengar RRI Tambua, untuk Anda saat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Untuk itu tetaplah bersama kami di Tambua Sore Jelang Malam.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menanggapi video viral, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu memastikan penanganan sampah telah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sambut HUT Bayangkara Lalu Lintas ke-71 tahun, Polres Belu dorong transformasi pelayanan. Warta Berita Rabu 23 September 2026, selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Menanggapi video viral, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu memastikan penanganan sampah telah sesuai standar operasional prosedur atau SOP.
1: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan, Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
2: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan Kota Tembo sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi terkait video atau video yang disebarkan di TikTok di Belu Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak dianggap oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Atambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Atambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Tambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan akan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
2: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat. Bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka karena ini adalah suatu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax, karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Sambut HUT Bhayangkara Lalu Lintas ke-71 tahun, Polres Belu dorong transformasi pelayanan. Egi Arojo melaporkan.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Belu terus mendorong transformasi pelayanan kepada masyarakat seiring meningkatnya mobilitas warga dan perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan dalam syukuran memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang berlangsung hikmat dan penuh kegembiraan di Kabupaten Belu. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa pada peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bagi jajaran lalu lintas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia menjelaskan keberhasilan Polantas tidak lagi semata-mata diukur dari banyaknya tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari meningkatnya keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ditempatkan sebagai salah satu instrumen.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi.
4: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026, alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
5: Bahan bakar tertentu seperti solar dan minyak tanah, jadi solar itu 10.657 kiloliter untuk tahun 2026. Terus minyak tanah tersebut koreksinya itu 6.194 kiloliter. Untuk Pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Yang ini cukup jauh. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan penghasilan lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jeli melihat perkembangan yang ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
4: Mikael Bria menyebut di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
5: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU ini dalam operasinya, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BPM, tentu ada macet maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Sehingga kita lihat sering di Wates Timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU yang lainnya. Nah, kemacetan ini mungkin karena keterlambatan distribusinya atau kemacetan yang lainnya. Kota BM ini ada pengurangan ya, data-datanya saya terlalu simpel, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin ada pengurangan cukup besar.
4: Pemerintah Kabupaten Belu pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena ketersediaan stok terus dipantau dan penyalurannya terus dilakukan pengawasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Universitas Timor, Unimor, mengedukasi

0: mempercepat tanggap masyarakat dalam deteksi dini kegawat daruratan kardiovaskular di wilayah perbatasan. Dosen Unimor Maria Fatima mengatakan melalui program ini masyarakat dan kader dibekali kemampuan untuk mengenali tanda bahaya, memberikan respon awal yang tepat, serta mengaktifkan sistem rujukan ketika terjadi kondisi kegawat daruratan. Menurut Maria, pendekatan tersebut penting bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dikarenakan faktor jarak, akses, dan keterbatasan layanan kesehatan dapat menjadi tantangan dalam memperoleh pertolongan medis secara cepat. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, terutama sensasi seperti ditekan, tertindih, diremas, atau terasa berat. Keluhan tersebut dapat disertai nyeri yang menjalar ke lengan, bahu, leher. Gejala lain yang perlu diperhatikan antara lain keringat dingin, sesak, atau kesulitan bernapas, mual, atau rasa tidak enak badan. Masyarakat.
1: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Dewan Perdamaian atau Board of Peace atau BOP kembali menegaskan tujuan utamanya untuk Gaza menjelang sidang umum PBB. Dewan tersebut menyerukan dukungan internasional untuk mendorong peta jalan menuju pengakhiran konflik di Gaza. Dalam pernyataan melalui platform media sosial X, BOP menyatakan tujuan bersama mencakup demilitarisasi dan deradikalisasi Gaza. BOP juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan berkelanjutan dan rekonstruksi Gaza. BOP juga seperti dilansir dari Anadolu, BOP juga menyerukan pemerintahan sipil dan keamanan Palestina yang efektif serta keamanan jangka panjang bagi warga Palestina dan Israel. BOP mengatakan rencana tersebut telah membuka jalan bagi pembebasan dan pemulangan seluruh sandera Israel serta KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh. Langkah lanjutan tersebut mencakup resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan pembentukan Board of Peace. BOP juga mengatakan kesepakatan dengan Hamas pada 30 Juli menjadi peta jalan untuk tahap berikutnya dalam proses gencatan senjata. Tahapan tersebut mencakup demilitarisasi, penarikan pasukan Israel, pembentukan pemerintahan Palestina, dan rekonstruksi Gaza. BOP menyerukan semua pihak untuk memenuhi komitmen masing-masing dalam menghindari tindakan yang dapat merusak gencatan senjata. BOP juga mendesak mitra internasional menerjemahkan dukungan politik menjadi komitmen nyata. BOP mengatakan sidang umum PBB memberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan komunitas internasional di bawah satu kerangka kerja yang telah disepakati. Selain itu, BOP juga menekankan diplomasi sebagai sarana menuju perdamaian dan keamanan jangka panjang di Gaza. Sejak 8 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 174.000 lainnya terluka dalam perang di Gaza. Berita selengkapnya dapat Anda akses di www.rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menanggapi video viral, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Beluh memastikan penanganan sampah telah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sambut Hut Bayangkara ke lalu lintas ke-71 tahun, Polres Beluh dorong transformasi pelayanan. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Rosa itu RRI atau buah kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kami update informasi untuk Anda terkait dengan Kodim 1605 Belu, gelar Basar Murah, dan kegiatan ini menyongsong hari ulang tahun TNI ke-81. Pendengar antusias, warga terlihat sangat di Kodim, ya, datang ke Kodim 1605 Belu. Ya, jadi antusias warga terlihat saat Kodim 1605 Belu menggelar bazar murah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 pada Selasa 22 September 2026 kemarin. Bazar dipusatkan di depan Koperasi Kartika Kodim 1605 Belu, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Beras menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diburu masyarakat karena ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar. Warga rela datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan di tengah dinamika harga bahan pangan yang dapat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Kegiatan ini mendengar menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian Kodim 1605 Belu terhadap kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Komandan Kodim 1605 Belu Letkol Arhat Aristio Ardianto SIP MHI melalui Pasiter Kodim 1605 Belu Kapten Infantri Jemri E. Mamengko mengatakan bazar murah tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial dalam menyambut HUT TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi TNI untuk semakin dekat dengan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan warga. Ia berharap kegiatan yang berlangsung dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ia berharap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat khususnya bagi warga yang membutuhkan akses bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda. Informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di situs www.rri.co.id.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Hah, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamar juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding.
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Dengar informasi selanjutnya kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs www.rri.co.id. Simulasi tes kemampuan akademik atau TKA 2026 berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Simulasi tersebut menguji kesiapan jaringan, perangkat komputer, dan aplikasi sebelum pelaksanaan TKA. Simulasi belum menyentuh material soal yang akan dihadapi siswa saat ujian. Tahap berikutnya adalah geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober sebelum TKA digelar. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara jadwal susulan berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026. Di SMK Negeri 1 Monta Bima Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan KCD wilayah. Kepala Sekolah Olan Wardiansia mengatakan sekolah memastikan berbagai kebutuhan teknis sebelum simulasi berlangsung. Sekolah juga melakukan perawatan komputer, terus jaringan internet dan infrastruktur lokal area network atau LAN secara rutin. Perawatan tersebut dilakukan tidak hanya menjelang pelaksanaan simulasi TKA. Pendengar RRI Atambua, masih menurutnya ketersediaan perangkat sudah aman, tetapi listrik dan jaringan internet masih menjadi variabel. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda tentang Kemendikbuddasmen. Ya, Kemendikbuddasmen dorong sekolah matangkan persiapan TKA.

0: rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Mendengar Pro 1 RRI Tambua, untuk Anda ya, terima kasih masih terus stay tune bersama kami di FM 91,5 MHz bersama tim Tambua sore hingga malam ini. Saatnya kami yang bertugas pamit undur diri. Siaran selanjutnya Anda akan bersama dengan tim Tambua malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Rabu 23 September 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu setia menemani saya di Pro 1

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambaran yang menampilkan klaim jika wakil presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai di menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Area Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Sepeda Tua Ayah, diproduksi oleh Rdi

0: di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar enggak capek, enggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak enggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin enggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap pocor, apa saja.

0: mendekati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah. Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: besok pagi ya, bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua, terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya, dan gantian kerja buat bantu ayah? Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar ayah, bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini, saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya di malam ini. Kita sudah di pukul 19 lewat 22 menit dan kita di obrol komunitas malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita membahas topik di malam ini dengan peran organisasi dalam isu sosial politik, pembinaan karakter serta kontribusi terhadap gereja dan bangsa. Dan kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, yaitu Kakak Kolindo Balibo. Beliau adalah Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenano. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kakak.
1: Apa kabar di malam ini, Kakak Mars?
2: Lipuan, sehat-sehat Kakak.
1: Sehat-sehat selalu. Oke, Kakak Marco Lindo, biasa dipanggil Lindo, ya.
2: Marco.
1: Oh iya, biasa dipanggil Marco, bukan Lindo, tapi Marco. Oke, Kakak Marco, topik di malam ini kita bahas terkait dengan peran organisasi dalam isu sosial politik, pembinaan kader serta kontribusi terhadap gereja dan bangsa. Dan Kakak Marco,
2: siap.
1: Oke. Bagaimana dengan PMKRI TTU mempromosikan diri dalam mengawal isu-isu lokal?
3: Baik, Kakak. Terkait dengan PMKRI hari ini dalam mempromosikan diri atau jangkauan organisasi, sejauh ini PMKRI secara lembaga itu kan organisasi yang berlandaskan nilai-nilai kekatolikan. Jadi untuk terkait dengan promosi jangkauan PMKRI, organisasi PMKRI ini adalah organisasi kepemudaan yang bukan sekedar wadah untuk kita berkumpul, tetapi melainkan salah satu jembatan yang kemudian menghubungkan iman spiritual dan dengan realitas sosial. Nah, sejauh ini yang PMKRI lakukan untuk kemudian dikenal di kalangan atau mempromosikan lembaga organisasi ini, PMKRI sejauh ini sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama itu kaitan dengan isu lingkungan itu PMKRI sudah melakukan beberapa kali penghijauan dalam bentuk revitalisasi di beberapa titik lokasi setiap wilayah yang membutuhkan aktivitas penghijauan, misalkan daerah-daerah yang mengalami longsor. Itu PMKRI hadir dan kemudian kita bersama dengan mitra swasta untuk kemudian bisa kita bergandengan dalam melakukan penghijauan. Kemudian dalam internal kita juga, PMKRI dalam setiap tahun itu melakukan perekrutan anggota. Di dalam perekrutan anggota itu, PMKRI melakukan latihan tingkatan kaderisasi dalam bentuk proses pembelajaran. Yang pertama itu dalam perekrutan PMKRI kita melakukan yang namanya pembinaan dalam bentuk MPAB, masa penerimaan anggota baru. Itu anggota baru yang baru bergabung itu kemudian diisi oleh pemeteri-pemeteri untuk kemudian mengenal PMKRI lebih dalam secara internal organisasi. Kemudian setelah MPAB dihantarlah mereka ke yang namanya MAPI, masa bimbingan. Di masa bimbingan itu kita sudah bergerak agar lebih keluar ke eksternal. Selain kita memperdalam internal organisasi, juga kita belajar tentang keterlibatan atau aksi nyata PMKRI di hari-hari sebelumnya dan penerapannya di masa kini atau masa sekarang, yaitu di tingkatan internal. Kemudian ada yang namanya LKK, latihan kepemimpinan kader. Kalau latihan kepemimpinan kader itu kaitannya dengan kesiapan anggota dalam menghadapi tantangan setelah berpasca negeri. Nah, di situ anggota itu mulai ditempa dengan materi-materi yang sifatnya sudah meluas ke sosial kemasyarakatan. Kemudian ada tingkatan KSR, Konferensi Studi Regional, itu mencakup beberapa wilayah di wilayah NTT khususnya. Itu ada beberapa kabupaten, Kempri menyebar, ada 8 cabang di Regio Timur itu. Itu ketika dalam level KSR itu kita dikumpulkan dalam satu momen, kemudian kita kaji isu-isu strategis yang ada di setiap kabupaten. Hasil daripada kegiatan KSR itu kemudian akan direkomendasikan ke tingkat nasional yang namanya KSN, Konferensi Studi Nasional. Nah, di tingkat KSN itu ada sifatnya rekomendasi dari tingkat regio, kemudian akan menjadi rekomendasi di tingkat nasional. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas di tingkat nasional, hal-hal yang menjadi prioritas daerah yang kita bawa dari studi di tingkat regio akan kita rekomendasikan ke forum KSN itu, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pengurus pusat. Nah, itu yang hari ini kemudian hasil daripada kegiatan-kegiatan kita itu kemudian akan kita share kembali ke setiap wilayah. Nah, itu yang kemudian menjadi ruang publikasi PMKRI untuk bisa dikenal. Selain penghijauan, kemudian pembelajaran di tingkat internal, kita juga ada advokasi-advokasi sosial kaitannya dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan di setiap wilayah atau kabupaten di mana PMKRI berada. Misalkan kita di Kabupaten Timur Tengah Utara, PMKRI Cabang Depok, terkait dengan advokasi sosial selalu kita memberikan keterlibatan organisasi dalam setiap isu-isu sosial yang berada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Sejauh ini sudah 25 tahun PMKRI Cabang Keva. Kemarin 13 Mei 2026 itu kita sudah 25 tahun, dan kalau mau melihat kembali rekam jejak PMKRI Cabang Keva, nah, sejauh ini sudah banyak hal yang kita lakukan dan dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan pemerintah juga kita terus membangun sebagai mitra kerjasama untuk mendekatkan perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Seperti itu, Kakak.
1: Oke, baik, Kakak Marco. Bagaimana dengan PMKRI menjaga independensi organisasi agar tidak terseret ke dalam pusaran politik atau pusaran politik praktis?
3: Baik, Kakak, terkait dengan keterlibatan PMKRI ataupun menjelang hajatan politik, sejauh ini kita kalau melihat refleks kembali ke kemarin pemilu 2024, PMKRI kita, misalkan di internal PMKRI kita ada misalkan senior kita yang calon ini, calon misalkan sebagai bupati atau wakil bupati, DPR atau pejabat-pejabat politik lainnya, PMKRI secara lembaga tidak pernah mengarahkan anggota untuk memilih senior siapapun. PMKRI secara lembaga tidak pernah mengarahkan anggotanya untuk memilih senior siapapun, karena PMKRI memiliki nilai independensi yang harus dipegang teguh sebagai mahasiswa atau kaum aktivis di semasa masih menjadi mahasiswa. Kita berpegang teguh kepada itu. Nah, untuk dukungan secara personal itu kembali ke pribadi, silakan menjatuhkan pilihan atau dukungan kepada figur manapun. Tetapi pada intinya PMKRI secara lembaga sejauh ini tidak pernah mengarahkan organisasi atau mengarahkan anggotanya untuk mendukung paslon atau calon politik siapapun dalam hajatan politik di setiap tahun. Jadi posisi kita selalu berada malah misalkan menjelang situasi politik, PMKRI membangun kerjasama itu dengan KPU dan Bawaslu sebagai semacam organisasi sayap daripada Bawaslu dan KPU untuk membantu mengawasi kampanye politik maupun dinamika politik dalam menjelang pilkada atau pileg di setiap tahun ada hajatan politik. Jadi di setiap tahun menjelang pilkada atau pileg, PMKRI itu selalu membangun kerjasama, membuka sayap dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPU dan Bawaslu untuk sama-sama menjaga agar proses menjelang pileg atau pilkada itu kita tetap berpegang teguh kepada prinsip berdemokrasi yang baik dan benar.
1: Oke, baik. Kak Marco.
2: Ya.
1: Tantangan terbesar adalah pragmatisme dalam sikap apatis. Banyak mahasiswa yang apa tantangan paling terbesar dalam mengawal semangat berorganisasi mahasiswa di Daratan Timur, terkhususnya di TTU?
3: Kalau tantangan untuk organisasi ya kakak, kalau tantangan organisasi di masa kini dengan masa-masa sebelumnya yang saya pelajari selama berproses di organisasi, kalau menurut pengamatan saya sejauh ini kita berada dalam fase teknologi digital. Nah, organisasi ini diperhadapkan dengan kemajuan teknologi ini yang kemudian partisipasi atau motivasi anggota untuk berproses di dalam organisasi itu perlahan itu tergeser daripada tahun-tahun sebelumnya sebelum berkembang pesatnya digitalisasi di era kita sekarang ini dengan perkembangan AI atau perkembangan digital-digital lainnya yang kemudian membentuk karakter baru terhadap anggota organisasi sehingga anggota ini seringkali misalkan kita dalam kegiatan internal organisasi atau eksternal organisasi, anggota itu memilih untuk tidak lagi mau berproses atau seolah-olah mau menghindar dari kegiatan organisasi karena anggota ini telah menemukan ruang baru yang buat dia nyaman. Dia mudah mengakses pengetahuan apa saja, dia bisa mudah mengetahui kejadian di mana saja melalui handphone. Kalau dulu sebelum teknologi jauh berkembang seperti saat ini dengan kemajuan AI dan segala macam, anggota itu memilih untuk ke sekretariat atau di marga, biasa kalau di TMKRI biasanya sebutannya marga, anggota itu memilih ke marga karena di marga ini menemukan orang untuk bisa diajak berdiskusi atau bisa menemukan orang untuk dia mendapatkan input atau mendapatkan pengetahuan baru dalam dia punya diri. Tapi seiring berkembangnya zaman teknologi saat ini, anggota tidak perlu ke sekret atau ke marga pun, dia sudah bisa mengakses informasi, sudah bisa mengakses sebuah kejadian atau bisa mengakses sebuah pengetahuan tanpa harus datang berdiskusi baru dia tahu. Nah itu yang kemudian saat ini menjadi tantangan kita. Tapi sebagai organisasi yang sudah begitu berproses jauh sebelum kemerdekaan dan sampai saat ini organisasi kita secara organisatorisnya itu berdiri juga sudah cukup lama, 1947. Kita terus membuat semacam inovasi-inovasi baru untuk terus berkembang mengikuti teknologi sehingga kita juga terus menghimpun anggota kita agar anggota ini jangan dipandang mereka itu seolah-olah menghamba kepada teknologi, tapi kita mengajarkan atau dengan cara kita kemudian datangkan anggota ke sekretariat atau marga untuk kemudian kita memberikan input kepada anggota sehingga teknologi ini kita jadikan, kalau menurut saya kita tidak jadikan dia, tidak menjadikan kita budak, tapi kita menjadikan dia, kalau menurut saya biasa dalam diskusi kami di sekretariat, kita jadikan teknologi ini sebagai ajudan pribadi kita, sehingga dalam titik tertentu kita dalam mengakses informasi atau pengetahuan tertentu yang kita belum dapat membaca atau belum dapat dari ruang-ruang diskusi atau ruang-ruang lainnya, kita bisa mengakses melalui handphone. Nah, jadi itu tidak berguna, tergantung kepada teknologi. Jadi itu yang kemudian per hari ini PM3 di desa masih terus berproses, karena kita juga mengkonsolidasi anggota untuk berproses di internal itu, juga kita kaitkan dengan perkembangan teknologi. Misalkan di sekretariat kita hadirkan wifi gratis. Jadi bisa mereka ke sini karena akses wifi gratis, kemudian di situ ada perkumpulan, dengan demikian ada diskusi-diskusi.
1: Oke, baik, Kakak Marco.
3: Ya.
1: PMKRI menyandang identitas politik sekaligus nasionalis. Bagi perundungan konstitusi PMKRI untuk gereja lokal, sepenuhnya untuk kehidupan agama dan bangsa.
3: Bagaimana Kakak? Aduh, saya ini jaringan agak.
1: PMKRI menyandang identitas Katolik sekaligus nasionalis. Bagaimana dengan perwujudan kontribusi konkret PMKRI khususnya untuk di
3: Kalau untuk terkait dengan kita organisasi yang marwahnya juga menyandang nilai kekatolikan, sejauh ini kita juga terlibat dalam gereja dalam aksi-aksi kepedulian. Beberapa kali kegiatan itu kita bergandengan dengan gereja. Jadi kader-kader pemuda kita yang sudah bergabung itu, kemudian misalkan dalam hajatan-hajatan gereja di hari-hari raya Natal Paskah itu, kemudian anggota kita misalkan tanggung kor, atau kita juga misalkan sebagai pengaman dalam hari-hari raya. Dan terlepas dari itu, 2000 berapa kita bersama dengan gereja untuk kita itu melakukan penghijauan di masa musim hujan. Gereja PM3 semacam organisasi, kita bentuk organisasi dan anggota dari PM3. Nah, bentukan organisasi itu bergerak di bidang penghijauan, dan itu kita lakukan di 2023 itu sampai selesai musim. Kemudian itu sejauh ini, setelah kemarin 25 tahun kita melihat kembali rekam jejak PMKRI sudah selain anakan-anakan yang ditanam itu sejauh ini memang sudah bertumbuh baik dan dinikmati oleh masyarakat.
1: Halo, Kakak Marco.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ya, ya. Nah, begitu Kakak.
1: Oke, baik, Kakak Marco. Apa pesan terakhir kita closing statement Anda untuk Kakak Marco, untuk seluruh kader PMKRI TTU dan mahasiswa terkhususnya di TTU umumnya?
3: Oh, kalau saya kalau berproses di organisasi itu sesungguhnya bukan sebuah keterpaksaan, tapi kita harus perlu menyadari bahwa itu adalah sebuah keterpanggilan dalam diri untuk sama-sama berproses, sama-sama belajar, sama-sama dibentuk dari ruang kecil ini. Karena saya mengartikan ruang organisasi ini, dia itu semacam kolam yang mengajarkan kita untuk berenang di lingkaran kolam kecil itu. Dan kemudian setelah itu kita akan dilepaskan di yang namanya lautan masyarakat. Karena itu berproses di PMK ruang kecil ini untuk membentuk kita punya pribadi, agar kita setelah berpasca dari mahasiswa ataupun setelah berpasca dari organisasi, kita minimal mempunyai semacam bekal dalam menghadapi tantangan sosial kemasyarakatan di lautan masyarakat, sehingga kita tidak menganggap dinamika sosial kemasyarakatan itu sebagai hal baru, tapi bagi orang yang mahasiswa yang berorganisasi di masa mahasiswa, kita merasa bahwa saya pernah melewati fase ini. Jadi bagi saya ketika menemukan dinamika-dinamika sosial kemasyarakatan itu adalah sebuah bukan hal yang baru lagi dalam diri, tapi itu adalah sebuah hal yang sudah pernah saya lalui, saya rasakan, dan sampai hari ini saya berproses. Nah, jadi harapan saya agar mahasiswa, anak muda yang masih punya niat untuk belajar, mari kita sama-sama menyatukan konteks, menyatukan pikiran untuk kita sama-sama belajar di ruang kecil ini, kolam kecil ini, untuk kemudian membentuk pribadi kita agar kita dibekali dengan sebuah proses dinamika pembelajaran di tingkat organisasi, agar kita bisa dapat menyambut tantangan-tantangan yang jauh lebih berat di hari-hari yang akan mendatang.
1: Oke, baik, Kak Marco.
4: Ya.
1: Oke, Kak Marco, terima kasih banyak.
4: Terima kasih, Kakak.
1: Selamat malam.
4: Malam.
1: Sudah meluangkan waktu bersama kami di Persatuan Kreatif Tembua, dan salam buat sekeluarga di Kota Kepemana, terkhususnya anggota-anggota PMKW di Kabupaten Timur Tengah.
4: Siap.
1: Selamat malam. Terima kasih.
3: Kakak, terima kasih.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpa ni. Baik su. Tapi ingat kawan. Jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su pasti. Itu yang utama. Tahu toh. Irigasi terjaga. Air melimpa. Panen tu melimpa nah.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya. Tapi yang
3: eligible. Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirly saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirly menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Penduduk kembali. Kadep Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga... ...10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado,

0: menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk, atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Motivasi yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarsono melakukan mandi khatulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi, berlayar lagi komandan. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Waduh, siap. Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
6: Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RR.

0: iprotiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Ritiloli.
1: Pelatih tim bangsa Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu, jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu, jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya, dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.

dan tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RR Tambora di mana saja anda berada, kita akan ikuti Mimbar Agama Hindu Rabu 23 September 2026 dengan judul Cinta Kasih, dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati, SPD Penyuluh Kemenag.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Abhinam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, dan Astu Yenama Swahu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang cinta kasih. Umat Cedharma yang berbahagia, Hindu dengan mengajarkan perdamaian melalui penanaman nilai-nilai yang ada di dalam Sarasamujaya seperti Vasudeva, Kuntumbaka, Tatwamasi. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Jadi sikap selalu di tengah-tengah antara hidup berlebihan dan kekurangan dapat memberikan keseimbangan terhadap kehidupan. Jadi umat Cedharma yang berbahagia, beberapa ajaran yang tadi sempat saya jelaskan bahwa semua agama mengajarkan kedamaian. Itulah yang tertera di dalam Bhagavad Gita Sloka 2 Adiyaya 70, yang artinya hanya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai kedalaman laut yang senantiasa diisi tetapi tetap tenang untuk mencapai kedamaian. Bukan orang yang berusaha mengasihi keinginan yang dapat mencapai kedamaian. Jadi sloka di atas dengan jelas mengajarkan bahwa terbelenggu akan keinginan menyebabkan kedamaian sulit untuk diwujudkan. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya terbelenggu akan karma atau modal yang muncul pada diri kita yang disebut dengan sadripu yang ada di dalam diri manusia. Jadi sloka tersebut juga mengajak kita untuk selalu mengasihi diri dengan apa diri kita agar mampu memperoleh kehidupan yang santi, kehidupan yang damai, yaitu dengan jalan menunjukkan cinta kasih yang lascarya. Ini adalah sifat-sifat yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi untuk merangkai kehidupan yang santi, kehidupan yang damai, tentu dalam diri kita sudah ada bibit-bibit kasih sayang yang baru muncul kedamaian. Karena kedamaian perjalanan latih bergerak semakin sempurna. Kami ambil contoh di sini ya, ketika kita rajin menyirami bibit kasih sayang dan kedamaian serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan, disitulah satu-satunya jalan adalah untuk mempraktekkan agar damainya sebuah cinta dia bisa seteguh karang, dan embun pagi yang sejuk pun dapat menyegarkan dari sentuhan-sentuhan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, kehangatan kasih sayang tidak seharusnya kita saling membenci. Tidak mesti ada persaingan dan menyakiti yang lain. Jadi, bila bibit kasih sayang kita tanam, kemudian diairi dengan siraman keikhlasan, serta dipupuk dengan keheningan, maka suatu saat akan mekarlah bunga-bunga kebahagiaan yang sejati. Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, selain Tuhan tiada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam di dalam dirimu. Jadi mungkin terdapat segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka adalah teman atau sahabat sejatimu. Namun cobalah kita renungkan bersama, apakah mereka bisa tinggal di dalam dirimu? Jadi jika kita ketahui sahabat-sahabat duniawi yang bersifat eksternal misalnya, sedangkan sahabat-sahabat sejati yang ada di dalam diri kita, dia adalah
perwujudan daripada Tuhan, yaitu cinta kasih. Jadi batin yang dilandasi dengan cinta kasih terhadap kasih sayang yang budi akan terpengaruh oleh gelombang pasang kehidupan. Jadi persisi setiap seseorang, contoh kalau kita dibius tidak akan merasakan sakit akibat sayatan pisau. Namun seperti inilah yang akan mencapai kedamaian kepada siapa kita harus mencurahkan cinta kita. Jadi umat Dharma yang berbahagia, kembali lagi pada ajaran Trihita Karana lah jawabannya. Jadi kita harus memberikan cinta kita ketiga objek, yaitu yang disebut dengan Trihita Karana. Ketiga objek yang dimaksud adalah parahyangan, pawongan, dan juga palemahan. Umat Dharma yang berbahagia, menyeluruhkan cinta kasih kita kepada ide Sengyang Widi, kita mulai dengan cara yang sederhana, misalnya dengan bersembahyang, yang kalau di dalam ajaran Hindu kita mengenal yang disebut dengan Trisandil. Kalau yang dengan pawongan, kita menyalurkannya kepada sesama, maka kita harus menerapkan nilai-nilai yang disebut dengan Wasudewa Kuntumbaka, yaitu Tatwamasi. Nah, kalau yang di dalam palemahan, kita akan mengajarkan cinta kita kepada manusia, tetapi juga alam semesta ini. Jadi cinta kasih yang kita tumpahkan bukan kepada manusia saja, namun melainkan juga alam semesta. Umat Dharma yang berbahagia, jika ketiga hal ini kita dapat wujudkan, yaitu dengan menjaga keserasian lingkungan, maka kita akan dapat memberikan cinta kasih yang lascaril kepada Tuhan, manusia, dan juga alam semesta ini. Maka hasil yang kita dapatkan adalah kehidupan yang harmonis. Semoga apa yang kita lakukan menjadi hidup kita ini lebih baik, lebih berarti, baik di dalam menjaga sesama maupun lingkungan. Jika kita lakukan dengan lascaril, saya yakin umat mampu merangkai kehidupan yang santi atau kehidupan yang damai. Demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan paramu santi. Om Santi.

0: di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sayang, makasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
2: Sama-sama sayang.
1: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
2: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
1: Oh gitu yang, oke deh, makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.

Mm-hmm.

0: merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Peninggalan persatu warga yang tempuh di mana saja Anda berada, kita di edisi 21 hingga 21 kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu nasional di Pro 1 Jakarta.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: ya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23

0: dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
1: Kaisara. Kaisaria.
0: Kaisaria.
2: Kaisaria.
1: Kaisaria.
0: Oh, seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
1: Solat. Eh, apa? Tete, apa kabarnya?
0: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
0: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
1: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh, Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat ya.
0: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
1: Langsung ya.
0: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri,
0: ya,
3: sama
0: rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
0: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
0: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
1: Dari todong.
3: Part 2 ada. Part 2 ada Mbak Ita dan
0: iya
3: aku tetap ada.
0: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
1: Karena
0: dong.
1: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
0: Iya. Hits-nya banyak banget nih Teteh nih.
1: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
0: gimana?
1: Gimana
0: ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
1: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
0: Ajak aja
3: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
0: ya,
3: terus
0: bermula dari situ
3: beberapa
0: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
0: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Bisa tapi yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
1: Assalamualaikum Mbah Kulana.
2: Bisa Gen Z, bisa Gen apa?
0: Milenial.
1: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
1: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang. Judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada
3: gitu
0: satu lagi
3: yang merangkainya pintar.
0: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
0: Judulnya
3: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah
0: aku simpan dalam hati.
3: Dalam hati.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yopi.
1: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi yang pasti. Saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
0: Konser.
1: Enggak sendirian.
0: Memories
1: of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
1: Oh iya dong.
0: Catat tanggalnya
3: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah enggak akan menyesal.
0: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
3: Iya itu.
0: Ada
3: itu
0: Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Beta Riasona. Tak siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
2: Awalnya penonton
3: Baik,
2: dulu, nanti lama-lama.
0: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Denny harus ada.
1: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu. Ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ngori lewat lagu.
1: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang Candy.
1: Ini ada
4: kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita, salam kenal.

0: katanya.
1: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
2: Oke, okay, ya, Bang Kenny ada yang mau sampaikan.
3: Saya mau tanya sama Barita. Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Oke. Okay.
3: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya artinya?
4: Apa karena
3: anaknya?
0: Nanti disampaikan
2: anaknya
0: teh.
2: Kan disampaikan teh.
3: Anaknya atau cucunya?
2: Ya, putra putrinya.
3: Oke. Itu aja. Jadi main santan ya.
0: Silakan tiga.
2: Boleh silakan Bang Kenny.
3: Iya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas Jerer Sensori Seriwati dan Manampa
0: okay.
3: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
2: Malam,
0: malam Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bau-bau ada Bang Albert.
2: Dari toli-toli kita ke bau-bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
2: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Delhi.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
2: Rilisnya mas.
0: Oh siap.
2: Ada lagi.
5: Oh ya, waktu Bung Sandi kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang apa
2: bagaimana?
0: NKRI. Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
2: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
2: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
2: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Hmm. Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah sekuritas dia ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
2: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Happy banget ya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
2: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Ya, kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Dan bisa juga keliling dadanya sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ika.
2: Boleh,
0: silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Meridia, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari semua saya Merauke dan buat Mbak Ika bersama ini terima kasih.
2: Oke, okay, Ayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot, iya, kabare,
2: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
2: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, kok awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter. Jadi juga ya
0: Siap, Dokter Deni, ya, salam siap. Katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Luar biasa yang siap konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI Birong Ringo. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Tete Rita. Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
4: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap, ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember. Okay. Yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
0: Terima kasih. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Oke. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? silakan Teh.
9: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Berapa ya? Yeah. Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil
9: itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
9: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Remaja.
0: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
9: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya, Marita
0: ya.
9: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
2: Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng nggak macannya? Teh.
2: Enggak dong Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya nggak sih Rita ya, Effendi
2: putra
0: ini?
2: Putra putri, gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
9: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi penyanyi?
9: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi. Kayaknya enggak deh dia
2: mungkin
9: lebih
2: sebagai
9: ke
2: hobi aja
9: dia iya. Lebih ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul.
0: Ah, oke.
2: Okay. Siap, sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
9: Iya.
0: Ada Albert.
9: Iya, anaknya Mbak Ita juga ya sama.
2: Iya sama.
0: Gak mau
2: hobi.
0: Nyanyi.
2: Iya gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
0: Oke. Okay.
9: Betul.
2: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
9: Aduh.
2: Tahun berapa?
9: 96 ya kan ya kalau nggak salah. 96. Tapi, tanggalnya nggak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
9: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Deni, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
9: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
4: gimana?
2: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
4: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
4: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
9: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
4: Enggak, bukan gitu, Mbak.
9: Halo.
0: Aduh. Halo.
4: Kalau aku dengan ini Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90. Nah,
4: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
9: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Nggak terima.
9: Kabur.
4: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih, ya, nah itu tuh paling ya, paling
2: selamat jalan,
4: banget ya.
2: Selamat Jalan
4: ya.
2: Kekasih.
4: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
9: Ya, selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
4: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
2: Yang ketuker dok.
4: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
4: Udahlah. Ya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
4: Tapi tanpa not balok tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh, baik, siap.
4: Tapi nih nyasarnya kok bisa ke
0: dokteran. Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab Teteh.
10: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik ya itu.
10: Jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyi perempuan gitu ya. Jadi akhirnya gak jadi gitu.
2: Itu syutingnya di mana Teh?
10: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Demikian rupa seperti soal.
10: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya kesana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya kesana dulu ternyata gak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu. Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
10: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
10: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
10: Nah, jadi dari situ sih triggernya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
10: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Asik jadi juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya. Penyanyi tuh. Enaknya
2: beda ya. Wah, lewat dipulangin.
0: Iya, iya, Teteh. Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
2: kolaborasi,
0: dan
2: Teteh,
0: kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
2: Genzi atau yang lain?
10: Siapa ya? Belum kepikiran. Bahkan belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita iya, tadi ya.
0: Nita tadi.
10: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya?
10: Iya, Pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong.
0: Oh, oke. Okay.
10: Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuma punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
10: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
2: Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
10: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Iya, wes. Teteh, nanti kita apa?
2: Tanggal
0: 31
2: ya, guys.
0: Siap, 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, Bapak.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia.
2: Oke, okay.
0: Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
1: Konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayak Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, enak, pastinya.
3: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
3: ada single
1: Selamat
3: baru aku
1: kekasih,
3: juga.
1: Selamat tinggal okay.
3: Selamat tinggal, nggak pakai kata kekasih, Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal. Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
3: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
4: Malam gemini, Mbak Ita, Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan, Teh.
4: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya, gak apa-apa, Teh Rita gak denger.
4: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya, Teh Rita ya.
0: Damang ya, Teh Rita.
4: Damang. Damangnya. Dokter Denny, selamat malam.
5: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
5: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
4: Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu karya ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay.
0: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu dong, boleh ke situ.
0: Ih, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti lu. Oke, oke, oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Ada pertanyaannya
0: ya. Jangan lupa nonton ya,
4: Teteh. Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
4: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya,
0: selamat malam ya,
4: Pak. Dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
4: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
2: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Ya, itu aja ya pertanyaannya. Okay, kita tolong dijawab ya.
1: Siap, Pak. Okay, nanti dijawab.
2: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, okay, Bung Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dastonoma Muaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada apa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
2: Bung Ken Ditoli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Ori, Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Dendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Isa Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Wajahnya.
0: Heeh, siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saya jemput Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Jadi
7: untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Betapa gendai penuoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Matangkawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam. Okay.
0: Selamat malam. Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
3: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
3: buat,
0: gimana?
3: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
3: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
3: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Udah emang hits, ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap. Pertanyaan buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dan masih selamat tinggal.
0: Terus
8: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
0: siap.
8: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya. Iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, kan, memang beda dengan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
3: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
3: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
3: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya.
0: Siap.
3: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
3: Silakan Mas Denny.
8: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
8: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Rita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita kasih teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya pasti
8: ya,
1: ada.
8: Pasti ada. Uh-huh. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
3: Tidur.
1: Tidur. Ya, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
3: Ngurus anak. Ya. Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sebentar aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan
1: karena udah gede-gede anaknya kalau
3: udah gede-gede loh. Udah ada yang nikah udah pada kerja kalau aku masih sekolah jadi yang ngurus anak
1: itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih, siapa yang bilang nggak mulia lo?
1: Ya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah
1: Oma.
0: Sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Au.
1: Cintaku. Teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Nah, terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: jadi
0: siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Nah, bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Gitu. Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Tete.
0: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang. Gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
9: Aja pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang.
1: Masih. Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Iya. Waduh, semoga sukses ya Teteh ya.
1: Siap.
9: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam dong.
0: Silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita Purnomasari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, Alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah dengan membuat diriku makin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang. Iya, salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya, buat promosi juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, iya, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teteh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya, Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan, teleponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roninya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya kita itu mungkin oleh Wasratna yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap terhibur dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Salamnya buat Mbak Ita. Yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi buat Hernandanya.
1: Iya, Hernanda.
3: Buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Oke.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Pak Hanafi. Halo, selamat malam Pak Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya ya, apa?
4: Tapi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jan Kekasih udah diremaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar palukan di radio Pro 2 di Kota Padang atau di apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis itu apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan Sesila telepon keluarga dengan Rahayu Effendi.
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang. Terus Jenny Tapping, Bu Nancy Petra. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawatari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi. Ada,
5: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh si Amis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Tantanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke,
0: okay,
1: oke.
5: Okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, Pak Dua, nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa,
1: ini oke,
7: lupa.
1: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teh.
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama
5: lupa.
0: Sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan?
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa teh?
1: Ayo dong teh.
0: Masa nggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya teh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
3: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagu gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong ya. Oke, nyerah ya teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Baik banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
3: Album apa lagu
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta. Ayo teh.
0: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
3: Iya, aku masih gak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Alam.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
5: Nur bersaudara.
0: Ya masa Rani Nur bersaudara.
3: Jangan aku diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingatnya Nur bersaudara.
1: Waduh memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
0: Jadi Gerak, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
3: Aduh. Nggak tahu.
0: Ya
3: Mas
0: udah.
3: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin deh.
0: Marahin.
3: Ini sengaja nih Mas Yudi.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
3: Siap. Okay.

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: benar
0: Mas Denny. Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
0: dari
1: nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: puter.
2: Dari single baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Banyak Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
0: Kemudian nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Siap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini, dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi. Salam dari saya Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Begitu, dinas luar kota teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, Dian, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
0: Udah kayak kernet. Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai Barita, ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa
1: ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini tentunya, tapi ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melanjutkan kebersamaan pendengar, tadi kita sama-sama mendengarkan untuk ruang rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu. Tadi ada Mbak Rita Effendi yang juga seru ya, ternyata juga

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded, itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Pak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: sangat penting dimulai sejak jenjang sekolah dasar. Mengapa ini? Mengapa sangat penting, Ibu?
1: Pak Rinti, jadi penanaman apa nilai harmoni dan moderasi beragama itu sangat penting sekali ya, dimulai sejak sekolah dasar. Karena ada beberapa alasan yang menurut saya sangat krusial. Yang pertama, usia SD itu adalah masa emas pembentukan karakter. Jadi pada fase ini perkembangan kognitif dan emosional anak-anak itu sangat dinamis. Kemudian nilai-nilai dasar, kemudian sikap toleransi,

0: serta pandangan hidup yang ditanamkan pada usia ini itu pasti akan membekas ya, membekas secara mendalam, dan itu bisa menjadi fondasi karakter mereka pada saat nanti dewasa. Yang kedua, pencegahan prasangka sejak dini, sejak usia anak SD ya. Jadi anak-anak itu mulai menyadari bahwa adanya perbedaan latar belakang, perbedaan suku, agama di lingkungan sekitar mereka. Jadi tanpa bimbingan yang tepat, ketidakpahaman dapat berkembang menjadi stigma negatif. Jadi pengenalan moderasi beragama secara dini ini bisa mencegah tumbuhnya rasa eklusivisme. Yang ketiga, membangun kemampuan empati dan komunikasi. Jadi dalam mengajarkan harmoni sejak dini itu, kita melatih anak-anak untuk bisa berinteraksi, kemudian berbagi, kemudian bersosialisasi secara inklusif tanpa kita membeda-bedakan, tanpa membeda-bedakan berdasarkan keyakinan. Jadi bisa membentuk iklim sekolah yang ramah, aman, kemudian bebas dari tindakan bullying.
1: Bagaimana penanaman nilai harmoni dan moderasi beragama?

0: adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 23 September 2026. Muklik kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Putis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

AK9 7,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Mendengar di pagi yang masih sangat menantang ya, antara bangun atau terus tidur karena memang cuaca juga lumayan dingin dan di pagi seperti ini memang sangat menantang kita. Tapi harapannya kita semua sudah bangun ya dan dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut hari baru dan siap melakukan setiap aktivitas apapun itu yang sudah kita rencanakan untuk dikerjakan di hari ini. Saya terus ingatkan, jika sudah bangun dari tempat pembaringan jangan lupa bersyukur, memohon pertolongan Tuhan juga untuk memulai aktivitas di hari ini karena tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa ada dan kembali bangun di pagi yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya dalam program Alor Pagi ini di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Pagi ini, saya akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dengan kita awali dengan program Mutiara Pagi dan tentunya lagu-lagu keagamaan dan juga renungan pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda dan siap menemani aktivitas Anda, siap menemani pagi Anda. Entah ada yang sudah bangun atau masih belum, kami akan terus menemani Anda melalui udara di pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan hal-hal baik, kita menemukan hal-hal baik yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik di pagi hari ini. Pendengar, saya Monica Lanmai siap menemani Anda hingga pukul 10 nanti dan kita satu jam tentunya ada dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga sajian rohani, sajian religi yang kami hadirkan dapat menjadi penyemangat, dapat menjadi berkah dan dapat menghibur Anda sekalian di rumah di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kami di pagi hari ini dan selamat bangun untuk siap beraktivitas.

Sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Mau kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

0: Sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Ay, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nah, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI SP Alor dimanapun Anda berada. Sobat Mutiara Pagi, di pagi hari ini satu jam telah berlalu kita dalam program Mutiara Pagi. Dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga dapat menjadi berkat untuk Anda dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini juga dengan sajian Mutiara Pagi, sajian religi yang sudah kami hadirkan dapat membuat hati kita tenang, pikiran jernih, dan juga langkah kita hari ini dipenuhi semangat untuk dapat menjalaninya di hari ini. Dan tentunya kita sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu KPH beranggapan bahwa ada hal atau bukti.
1: Pemeriksaan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu
2: Warta Berita selengkapnya bersama saya, Hinikas Nube. Berita pertama, kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT.
3: Pengacara Jemmy Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemmy Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemmy Hekasi mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
0: Tanggal 15 September kemarin, Pak Sipritemu lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir ada di sini. Itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti-bukti lain yang harus dihimpun oleh APH untuk proses penyidikan saat ini. Tentu APH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
3: Jemmy Hekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua blok hunian digeledah hingga tes urin.
4: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, lapas kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala lapas kelas 2B Atambua Antonio Luis Simenez Da Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio Da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang, namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
5: Kami informasikan secara tidak disediakan sekitar 1 tahun sehingga hasil yang kami dapat jumlah barang-barang yang sudah kami tidak dapat dicat memang bersama untuk kita
4: memusnahkan. Menekankan melalui langkah ini, Lapas Kelas 2 Atambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2 Atambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini, selain penggeledahan fisik yang dilakukan, BNN Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2B Atambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
6: Bentuk sinergitas kolaborasi kami BNN juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penggeledahan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus ada. Tentu kami BNN Kabupaten Belu dalam substansinya yaitu melakukan kegiatan deteksi dini berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika.
4: Dari hasil penggeledahan, tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian, seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, Lapas Kelas 2B Atambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Atambua, Kristandi Mau melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan berawan, suhu di 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42 hingga 95%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penanganan penyakit tuberkulosis TBC di Kabupaten Belu diperhadapkan perilaku buruk masyarakat kurang peduli kesehatan diri dan lingkungan.
7: Di dalam hal upaya pencegahan penyakit tuberkulosis TBC di Kabupaten Belu, menurut Camat Kota Atambua Markus Robinson Maukoi, perilaku masyarakat masih jauh dari kebiasaan untuk hidup sehat. Ia mencontohkan perilaku buruk masyarakat tidak menjaga pola hidup sehat adalah sebagai seorang perokok aktif. Kebiasaan merokok membuat gejala klinis TBC menjadi lebih berat dan seringkali lebih sulit dikenali sejak dini. Ia menambahkan wilayah Kecamatan Kota Atambua meliputi beberapa kelurahan, area permukiman ada di sekitar bantaran sungai dan padat penduduk. Tantangan utama permukiman padat penduduk adalah keterbatasan infrastruktur dasar, tingginya risiko bencana, dan penurunan kualitas lingkungan serta kesehatan.
8: Penyakit TBC ini kan cukup berbahaya juga. Kalau Bapak Camat melihat perilaku kehidupan kita di sini, warga perkotaan.
9: Ya baik, memang perilaku ini itu memang kita belum begitu betul-betul membuat diri itu hidup sehatnya kita itu kurang. Toh, umpama saya batu. Nah, saya semau saya saja biar ada sesama di sekitar situ, ya saya batuk saja. Tidak tutup mulut atau pakai masker dan sebagainya. Sehingga ini kan polusi udara bisa. Yang kedua, pola hidup sehat dalam hal ini banyak masyarakat kelurahan, kecamatan, kota itu hidupnya di bantaran sungai, das. Contoh di kelurahan Atambua sekarang yang dulu mereka apa masyarakat sebut pasar lama atau pasar ikan. Nah, itu rumahnya sangat berdempetan. Ada yang ventilasinya juga sangat minim. Sehingga memang peluang banyaknya ini penyakit terutama di pasar ikan itu kan banyak lalat. Sehingga untuk menjadi menyebarkan penyakit TB itu sangat mudah.
7: gaya hidup yang tidak sehat atau kebiasaan buruk sangat memengaruhi kelemahan daya tahan tubuh dan kualitas lingkungan sekitar. Infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis menular melalui udara saat penderita TBC aktif batuk atau bersin. Berikut adalah beberapa kebiasaan hidup buruk dapat mempermudah penularan serta memperparah kondisi TBC, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, kondisi lingkungan rumah yang buruk, pola makan kurang nutrisi, perilaku etika batuk yang salah, serta kurang istirahat dan stres berlebihan.
2: Tumpukan sampah viral di LH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian.
4: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan. Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
10: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan Kota Tembo sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi terkait video atau video yang disebarkan di TikTok di Belu Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
4: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Atambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Atambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Tambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
10: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat, bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax, karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut walaupun kadang terlambat. Keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM, bukan kami tidak mau angkat.
4: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan Kejari mendorong tata kelola pemerintahan lebih tertib.
11: Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar semakin tertib administratif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu melalui bidang perdata dan tata usaha negara dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah agar semakin tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau menegaskan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari dukungan kejaksaan terhadap pemerintah Kabupaten Belu dalam memastikan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing. Dikatakan kerjasama melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek perdata dan tata usaha negara. Dukungan tersebut antara lain mencakup proses inventarisasi, pengamanan, penyelesaian sengketa, hingga pemulihan aset daerah sesuai kewenangan kejaksaan. Lebih lanjut disampaikan, kerjasama antara pemerintah dan kejaksaan tidak semata-mata diarahkan untuk menyelesaikan perkara hukum yang telah terjadi. Lebih dari itu, kerjasama tersebut diharapkan menjadi bagian

0: pada dasarnya dapat menjadi ruang kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Belu dan pemerintah Kabupaten Belu dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
1: Menurut Kajari Belu, kerjasama tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan serta pengamanan aset sehingga keberadaan dan status aset daerah dapat diketahui secara jelas serta dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Ditambahkan pelaksanaan kerjasama tersebut telah menunjukkan hasil yang dapat diukur, salah satunya melalui pemulihan keuangan negara yang dilakukan melalui jalur non-mitigasi dengan nilai mencapai Rp269 juta. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sinergi antara pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan memberikan hasil nyata.
0: Pemulihan keuangan negara melalui jalur non-mitigasi yang kami catat yaitu terdapat pemulihan pada 1. Perumda air minum Kabupaten Belu sebesar kurang lebih 15.500.559.500. 2. UPTD Kabupaten Daerah Kabupaten Belu sebesar 238.511.760 rupiah. Bapenda Kabupaten Belu 15.410.000 rupiah. Maka jumlah keseluruhan dan pemulihan tersebut sebesar 269.481.260 rupiah. Capaian tersebut telah menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun tidak berhenti hanya pada dokumen perjanjian kerjasama, namun telah memberikan hasil yang dapat diukur dan memberikan manfaat nyata bagi keuangan negara atau daerah. Selain melalui penyelesaian pemulihan keuangan negara melalui jalur non-litigasi, terdapat pula upaya penyelamatan keuangan negara melalui jalur litigasi.
1: Sinergi pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu melalui bidang perdata dan tata usaha negara diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara Teluk dengan Iran. Seruan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ia mengatakan perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Al Thani menyampaikan pernyataan tersebut dalam Qatar Economic Forum di New York di sela-sela sidang umum PBB ke-81. Ia mengatakan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas. Krisis tersebut juga telah menimbulkan dampak yang meluas hingga keluar kawasan. Menurutnya, negara-negara Teluk dan Iran perlu memiliki kerangka keamanan bersama yang memastikan tidak ada pihak yang mengancam pihak lainnya. Ia menyerukan negara-negara di kawasan untuk bertindak bersama secara bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara negara-negara Teluk dan Iran. Qatar bersama mitra regionalnya juga sedang berupaya membangun pengaturan keamanan tersebut. Qatar juga melanjutkan upaya mediasi untuk mengurangi ketegangan. Doha berkomitmen mempertahankan jalur komunikasi serta bekerja sama dengan mitra regional dan internasional untuk mendukung tercapainya kesepahaman diplomatik. Pernyataan Al Thani disampaikan ketika para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk mengikuti pekan tingkat tinggi sidang umum PBB. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya terhadap kawasan menjadi salah satu isu utama yang dihadapi negara-negara Teluk. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum pisah kami sampaikan berita utama. Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua Blok Kunian digeledah hingga tes urin. Saya Henikas Nube, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oh dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: 97,2 RRI Stasiun Produk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Ryo Sudibyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurut Yoyok, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Menurut Yoyok, Indonesia juga memiliki berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Ia mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Politisi dari Fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem ini menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum memperbesar produksi kendaraan listrik nasional. Menurut Yoyok, pemerintah perlu mempererat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil berkurang. Berikut sementara itu informasi lainnya, masih dari Jakarta, dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ratas digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Sekretaris Kabinet atau CSK Teddy Indrawijaya membuka rapat dan meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto untuk memberikan laporan kepada Presiden Prabowo. Laporan mengenai kondisi terkini Karhutla khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, Suharyanto menyampaikan perkembangan terkini Karhutla, menjelaskan total lahan yang terbakar 1.212.052 hektar per Selasa 22 September 2026. Dari lahan yang terbakar, 1.002 hektar berhasil dipadamkan. Dan Presiden Prabowo Subianto juga memakai maksud kami, laporan saat ini per 22 September terdapat 209,78 hektar yang masih dipadamkan terus. Ini juga terus mengikuti perkembangan per hari ini yang disampaikan Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto. Pendengar, laporan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi bisa membacanya melalui portal rri.co.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok ya, kan kamu harus kuliah.
0: Ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil kekalan, makan, mau mandi apa? Habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino

0: Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pukul 7:22 ya. Pendengar, di pagi-pagi seperti ini Pak, semuanya pada bersiap ya untuk beraktivitas, baik itu ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau mungkin yang lagi bersiap untuk membuka dagangan, kios-kiosan, atau lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke kebun, dan juga untuk bapak-bapak nelayan yang mungkin saat ini kembali dari laut untuk beristirahat. Dan ada juga yang di jam-jam seperti ini masih tidur ya. Ini bukan karena malas, tapi mungkin karena baru pulang kerja di subuh atau di pagi-pagi. Oke, apapun itu aktivitasnya, apapun itu kegiatan yang Anda lakukan di pagi hari ini, tentunya jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk bersemangat selalu. Untuk yang baru mau memulai aktivitas, semangat selalu. Dan untuk yang baru beristirahat, selamat beristirahat. Semoga dengan istirahatnya, energi Anda dapat kembali pulih untuk melakukan aktivitas di jam-jam kerja nanti. Dan tentunya di pagi-pagi seperti ini, dengan segala kesibukan, pasti ada juga yang lupa untuk sarapan, minum air putih. Jangan lupa ya, jangan sampai kelupaan untuk sarapan, karena memang menjalani hari yang begitu sangat luar biasa menguras energi, menguras pikiran. Tentunya kita harus kuat juga secara fisik, tenaga ya, energi harus kuat. Ya, walaupun suasana hati kita menggebu-gebu, tetapi kalau pas perut keroncong juga ya akan mengurangi suasana hati kita dan membuat kita tidak bersemangat lagi. Jadi ingat ya, untuk segala sesuatunya dipersiapkan, sarapan jangan lupa, dan untuk peralatan-peralatan juga perlu diperhatikan, seperti pulpen atau charger dan lain-lain. Oke, di pagi hari ini juga tidak lupa kami sampaikan ya kepada pendengar yang berkendaraan agar memperhatikan ya kendaraan Anda biar bisa melakukan perjalanan dengan baik. Oke, saya akan terus menemani Anda pendengar dalam program Alor pagi ini di hari ini, dan tentunya informasi-informasi juga akan terus saya update selain lagu-lagu ya yang siap menghibur Anda di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan setiap keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda, silakan bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972.

Pendengar Muri Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Muti menjelaskan, PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP atau Dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya Muti mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Menurut Muti, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Dan selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Muti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Pendengar informasi lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pemerintah komitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis. Hal ini disampaikannya setelah mengikuti rapat terbatas atau ratas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari kepala negara. Sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan, Kemendikti Saintek ditegaskannya siap menjalankan rancangan tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mendikbudristek menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan perhitungan awal disampaikan, kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi atau IP di setiap perguruan tinggi negeri atau PTN.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.